Waalaikumsalam. 101,1 Radio Kota FM dan UT Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang dulur-dulur, selamat pagi. Syukur alhamdulillah dina iki dina Selasa kalender 11 Agustus 2021 ketemu maneh mbek Cak Becono ning program Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Nang pasar kendung jaito sandal ambek jaito tas dulur dina iki masih Surabaya hawane mendung awak dhewe kudu tetap semangat budal beraktivitas. Dan cita dulu mendung ya, dan moga-moga ini gak garai sampean males tapi tambah semangat untuk beraktivitas dina iki. Jam itu ngantos pagi jam 12 siang dulur kula kancani jenengan di program Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Jenengan saged gabungan di dua line telepon 561 1416 567 6923 utawa nang WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 8881. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Walau-walau koma siji radio Kota FM dan Duty Surabaya. Selamat pagi buat dulu-dulu yang sudah gabung di pasar kota ya. Saya mau menyapa dulu Mbak Tumiem Virgo, warga Mabar Medan hadir. Matur Mbak Tumiem Virgo. Selamat pagi Mbak Rinti Rentina, assalamualaikum. Cak Beco hadir Medan, Cak semangat bertugas, salam sehat selalu. Kemudian selamat pagi Mbak Rinti Maides, Jawa Barat hadir. Mas Oca Banjarnegara Jawa Tengah hadir di pasar kota. Cak Aji, Cak Bejo, matur nuwun Mas Oca. Mas Hartono, assalamualaikum. Hartono di Pademangan Jakarta Utara, absen aja Mas Bejo. Salam sehat buat semuanya aja. Terima kasih matur nuwun untuk Mas Hartono yang di kawasan Pademangan Jakarta Utara. Selamat pagi juga untuk dulur-dulur sobat Kota FM yang baru saja gabungan bersama saya di program pasar kota. Tante ini dulur, dua line telepon 561-1416-567-6923 atau orang di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-088-881. Dan sobat Kota FM, beberapa waktu yang lalu tak informasikan ya nang program pasar kota bahwa kursi-kursi sing ora nang pinggiran jalan Surabaya iku dicolong. Nah iki akhirnya sing nyolong wis ketemu. Dan yang sing paling memprihatinkan ya, paling mangkel no iku nyolongnya ambek gawe ambulan dulur. Jadi mobil ambulan WE klinik swasta iki digawe nyolong kursi diangkut perlahan-lahan. Kerugiannya kurang lebih sekitar 60 juta rupiah ya. Soalnya per kursi iki ada kurang lebih sekitar 3 juta. Nah dulur, polisi dibuat geleng-geleng kepala dengan aksi nekat pria berinisial NH warga Jalan Raya Lenteng Kebun Agung Sumenep Madura melihat cara mencuri kursi besi milik Pemkot Surabaya. Pria berusia 29 tahun itu nekat mencuri kursi besi milik pemerintah kota Surabaya di beberapa titik dengan menggunakan mobil ambulans milik tempat dia bekerja. Dan NH sendiri berprofesi sebagai analis kesehatan di sebuah klinik. Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto iki ngomong pelaku mencuri dua buah kursi bersih di Jalan Profesor Dr. Mustopo dan Jalan Dharma Wangsa depan gedung RSUD Dr. Sutomo Minggu 31 Mei. Kemudian di Jalan Erlangga sebelah kanan Kampus B dan sekitar gedung ASEK Jumat 5 Juni serta Jalan Wali Kota Mustajab depan Mall Grand City dan Jalan Embong Malang Kamis 23 Juli. Pelaku ini nyele ambulan teko klinik DE Kerjo dikarenakan pelaku mencari kursi besi yang tidak ada penguncinya sehingga bisa langsung dicuri. Pelaku kemudian memasukkan kursi besi ke ambulan dengan cara ditarik dan diangkat. Dan AKP Hadi juga mengungkapkan tersangka terkadang juga meminta pertolongan kepada orang di sekitar di antara tukang beca atau tukang sapu untuk membantu. Diberikan upah oleh pelaku senilai kurang lebih sekitar 20.000 setelah mendapatkan kursi bersih tersebut diturunkan di Jalan Kaliwaron di tempat pengepul. Dan NH selanjutnya ini delek maneh sampai itu rong kursi. Setelah itu pelaku kembali pulang dan pada pagi hari mendatangi tempat pengepul untuk dijual dan ditimbang. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
1: Pasar Kota Parian Pantunan

0: Sutro kayak Bapak FM artis kungkum nanggone Ali. Nangkali
1: ya Waalaikumsalam Cak Ali Benowo dos pundi dinten iki kabari.
0: Alhamdulillah lebih dikasih sehat amin.
1: Amin. Pun ngopi ta niki.
0: Sampun.
1: Sampun iki. waktu erek kaken es iki.
0: Kaken rokok maksudnya.
1: Oh ngoten nggih. Tarik Cak Ali.
0: Tarik. Buku tuh ya tunggu. Nang mendi itu ku padu mongso nang Kediri.
1: Heeh.
0: Aja lali. Nang kampung Inggris tuku koremes metropoli dino seloso ketemu Mas Aji. Mas Aji wonge manis dulur gak ngerondok kemes
1: dokternya
0: puja-puji Aji
1: wasik
0: oke udah Farha, udah Wulan, Cak Boneng, Pak Resti, Pak Kasihan, Cak Satria, Mang Ujang, Mas Cari Habib Kerep, Moko Hari Citra Lem, Pak Sugeng, Mbak Aprilia Solihin, dan yang dimaksud semuanya lah buat Mas Aji. Matur suwun sangat. Mau disyukur semoga Mas Aji sehat walafiat.
1: Amin.
0: Rezeki barokah melimpah dan kita pergi ke Makam Madinah. Amin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasik Cak Ali Benowo. Waduh, sudah gabungan di pasar kota Pantura Parian Surabayaan.

0: meleleh.
1: Royal Music.
2: Paiya lagi.
0: Aku lo neng bandara.
2: Aku neng terminal.

0: Berarti adik ini selingkuh ceritanya.
1: Orang?
0: Iya. Kau tahu diriku, kau tahu dirimu.

0: musik.
1: It's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

Walau-walau Siji Radio Kota FM. Selamat pagi Mbak Ika yang ada di kawasan Gresikan ya. Terima kasih sudah gabung dan hadir di Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Semangat untuk hari ini. Semangat pagi juga untuk Mas Sutarto. Salam sukses selalu. Kemudian assalamualaikum Jak Bejo. Waalaikumsalam Pasar Kota Parian Surabaya rek warga sawut rata hadir. Salam seduluran mawon. Terima kasih Pak Tenun untuk Cak Sutartong. Kemudian selamat pagi ada Mbak Yeni Kartika, Mama Kori dari daerah Medan Sumatera Utara hadir Pak Tenun. Mbak Safitri, Safitri assalamualaikum hadir Cak Bejo. Sehat selalu. Nggih, matur nuwun Mbak Safitri, Safitri, Mbak Dumayanti pagi Mas Bejo hadir warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Cak Asmawi, Awi, Cak Parian sampean pancen ngeten top Marco top pancen bener rezekine wong kuwi sono sing ngatur. Sing penting awak dhewe kudu syukur lan tetep semeleh. Nggo nambahi rame, nggo nambahi rame iki tak wales pariane Cak. Golek paku teko Surabaya. Mampir tuku kupang nang Sidoarjo. Ayo kanca padha seneng lan makarya ngrungokno Kota FM Cak Aji loro dadi lega. Supaya urip luwih tenang lan berkah eling pesen iki ojo gampang sambat saben wong duwe ujian urip dhewe-dhewe. Jaga tetap adab asor senajan sukses ojo lali marang asali. Golek kanca sing apik, lingkungan sing positif gawe urip luwih ayem eling sing kuasa kabeh perkara pasrana marang Gusti Allah. Matur nuwun Asmawi Awi, selamat pagi. Kemudian selamat pagi Ambu Kalista yang ada di kawasan Bandung. Assalamualaikum Mas Bejo, Ambu Kalista hadir dari Cimohai hadir. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat yang baca. Matur nuwun untuk Abu Kalisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bakung Pasar Kota, Cak Bejo hadir ya. Mugi tansah keparingan Rahayu Wilujeng nang Surabaya tuku kue mambengi awak kesel toko Wonogiri. Ayo dolur podo sergep oleh nyambut gawe diparingi rezeki sak piro-piro ayo podo disyukuri. Bakung matur nuwun ya. Sehat selalu untuk Bakung. Selamat pagi Cak Harun Al Rasid. Assalamualaikum waalaikumsalam Cak Bejo selamat pagi. Harun Al Rasid dari warga Jalan Pancing City Medan hadir kembali si absensi dan sekalian menyapa fans Pasar Kota tanpa terkecuali dan dimanapun berada Cak Bejo. Semoga kiranya kabarnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan ojo lali ngombe kopi mumpung masih hangat. Lapor cuaca di Pancing City saat ini cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Harun Al Rasid yang ada di kawasan Jalan Pancing City. Terima kasih matur nuwun ya Mas Harun.

Dan sebagai FM cuaca Surabaya dino iki. Cuaca Surabaya Selasa 11 Agustus 2021 diperkirakan didominasi cerah dan cerah berawan. Terus cuaca cerah diperkirakan muncul jam 4 sampai jam 10, jam 1 dan jam 7. Suhu udara nang Surabaya diperkirakan berada dalam kisaran 22 sampai 33 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan hingga 30 km per jam.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Bunda Lili yang ada di mana ini? Oh, Parian Surabayaan. Selamat pagi Bu Lili Margo Mulyo. Di Sentong ya kalau nggak salah ini. Assalamualaikum Cak Bejo, tarik Pariane. Tuku boneka nang menganti nang Sidoarjo tuku kemangi. Aku karo Mbak Ika dolen nang omahe Mbak Santi tak gawakno gula kopi dadakno Cak Bejo aku disugi gorengan sisa wingi. Soale eman Cak dibuak ya. Nang menganti hawane adem, hawa adem ya ngobong kerdus. Mbak Ima karo Mbak Santi maca uwayu pas ngenyang bayem-bayem regane 1000 kok cek dinyang 300. Matur nuwun Cak Gianto, rindu tapi malu kuplu, salamnya semuanya aja seduluran salawase Cak Bejo, semoga diberi kesehatan, dibodohkan rezeki dan kepulangan hati-hati. Matur nuwun Cak Rimbu, selamat pagi Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Oke.

Selamat pagi dari Mama Aziz Kusuma hadir di Gugurimbun Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Terima kasih untuk Mama Aziz yang ada di kawasan Gugurimbun Kampung Krekel Medan Pasar Kota, Panturan Parian Suroboyoan.

Pasar Kota. Halo. Selamat pagi Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Monggo. Oke, matur nuwun. Ngejak men. Santai nih sampai jam 10 ya. Ayo, monggo, masih terbuka. 561-1416-567-6923. Sampai juga bisa gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-08881.

Aktivitas beraktivitas ya buat dulur-dulur yang sekarang sudah mulai beraktivitas untuk memulai kegiatan rutin di Cinta Niki. Dan alhamdulillah kawasan Citanduy perlahan

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Ta FM dangdutnya Surabaya budayane arek-arek Surabaya Jawa Timur.
1: Nggih Pak Dianto kemarin sampun mlebet nggih. Matur nuwun Pak Dianto di kawasan Sidomukti Krian, matur nuwun.

0: Dan sobat kita FM, hati-hati ya buat sampean-sampean sekarang yang mungkin sedang mencari kerja dan ditawari oleh kerja dengan imbalan uang, benar-benar harus waspada. Pasar Kota, pantunan Parian Suroboyoan.
1: Assalamualaikum, good morning abangku. Bang, tolong cek awak bisa masuk nggak bang?
0: Kemarin udah mas ya, udah bang Uco ya. Oke, selamat pagi. Matur nuwun. Diingat-ingat sendiri lah ya, kalau kemarin udah masuk ya, hari ini jangan masuk.

Sobat kita FM, penipuan lowongan kerja Pemkot iki disorot Ketua Komisi A DPRD Surabaya jaluk jaringan iki dibongkar. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widiatmiko jaluk nang pemerintah Kota Surabaya menelusuri lebih dalam manakala ada jaringan pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan penipuan berkedok lowongan kerja yang dilakukan oleh oknum tenaga harian lepas Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Satpol PP Surabaya. Kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada dua ASN atau P3K tersebut. Harus ditelusuri apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain dalam melakukan pungutan liar terkait iming-iming pekerjaan. Dan untuk mencegah kasus serupa perlu pengawasan yang ketat pada organisasi perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, kayak Satpol PP, Dishub, dan KAR, BPBD, Kecamatan hingga Kelurahan. Dan tanggung jawab pengembalian uang tetap dibebankan pada oknum yang bersangkutan, sementara korban dapat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian penyelesaian. Dan agar kejadian tidak terulang, mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya kepada siapapun yang menjanjikan pekerjaan di lingkungan Pemkot Surabaya. Komisi A juga memastikan akan bergerak mengevaluasi pengawasan internal dan menegaskan bahwa semua informasi pembukaan formasi rekrutmen resmi hanya diumumkan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi sekali lagi hati-hati ya, kalau misalnya ono iming-iming ayo tak lebokno kerja nang ngene kelurahan, nang ngene kecamatan tapi bayar sak min, lah iku gak usah ya. Karena itu sudah dipastikan penipuan. Dan sudah banyak kasus ya penipuan-penipuan yang melibatkan oknum-oknum pemerintah ataupun ASN ya di beberapa daerah, dan korbannya juga banyak yang menderita kerugian luar biasa banyak, ada jutaan ya, karena setiap orang ini bayar 20 juta, 15 juta. Selamat pagi Pak Santi Salala, nang pasar atum tuku bandeng tak dekek nang dukur meja. Assalamualaikum Cak Bejo sing ganteng fitnah iku ya. Tarik Cak, motor baru memang menawan, dipandang orang jadi perhatian. Janganlah Cak Gianto banggakan, ingatlah tiap bulan bayar cicilan. Iya. Salam jambal Cak Sur, Cak Gianto, Cak Miskan, Cak Samsuri, Mbak Ela, Cica ini, Samsuri Putri, sekeluarga, Mas Aditya, sing ganteng dewe sak kedamaian, Bunda Lili, Mbak Ika, dan buat semuanya aja. Kalau belakang hati-hati. Matur nuwun, selamat pagi dari Pak Santi.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat Tekad Merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin?
0: Tahun 1995, mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Walau-walau siji radio Kota FM dan dudnya Surabaya. Selamat pagi Mbak Rika Herlina, Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat dan pagi
1: Surabaya.
0: Iya,
1: Kota FM.
0: Oke, Mbak Ika Gersian, selamat pagi.
1: Selamat pagi, pagi-pagi, iya. Mas Haji.
0: Semangat.
1: Semangat dong.
0: Iya, katanya ikut lomba Agustusan, gak jadi ya?
1: Enggak, disuruh Mam Kelereng juga.
0: Kemarin diajak panitia

0: Aduh, ini digocak gianto latihan.
1: Iya, mau cak jantai ku.
0: Eh, sis. Soalnya wis suwe wis lali jare. Tapi apa?
1: Iya, bunga mawar mekar di halaman. Apa kabar, Mas Aji kesayangan? Oh, penyiar kota.
0: Oke, kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Mbak Ika juga sehat ya?
1: Sehat dong.
0: Oh iya, nggak sakit? Kenapa?
1: Aku loh nggak sakit,
0: Oh iya.
1: Mas. Masa disuruh sakit?
0: Lah ya kemarin cak Gian tuh jarum sehat, cak aku loro kok sih nyambangi kan.
1: Iya deh, nanti deh tak sambangin ya, Kak Janto.
0: Iya malah si loro kalau si jadi bengok-bengok aku loro kalau si nyambangin nanti kafe wong-wongi. Lalu disambangi.
1: Mas lagu mau jok rindu tak tak.
0: Oh gitu.
1: Ngarai aku on air aja.
0: Ke Jakarta beli kain batik, minum jamu di bawah pohon beringin. Walaupun banyak cewek yang cantik, cuma Adik Ika yang ngangen ini. Dari Cak Gianto, Rembo.
1: Thank you, Cak Gianto.
0: Siapa ya Cak Gianto, Pak Wedok dianggap ayu. Ini kucing bengesan dan cari ayu. Cari kucingnya di rebonding, mali ayu kucingnya. Lagunya apa?
1: Oh, satu lagi belum.
0: Satu lagi, oke.
1: Okay. Iya, Cak Gianto, kamu bagaikan layang-layang. Semakin tinggi di awan, semakin aku takut kehilangan.
0: Iya, Cak Gianto memang lek melaku kayak ngayang mendem jadi. Kayak layangan pedot ngelayang ini. Nang kelakang ngunduh kopi Mbak Ika, selamat pagi dari Abah Kosim.
1: Abah Kosim selamat pagi.
0: Ya. Ada lagi?
1: Udah dong, udah.
0: Ini dapat salam dari Bunda Ani yang ada di Tabak Oso Bilangin.
1: Bunda Ani.
0: Oke, lagunya apa?
1: Lagunya Kangen Sama Mas Aji.
0: Loh, ya apa? Kamu kalau kalau Cak Gianta itu diberitahu kalau trompet itu ditiup bukan disedot. Masa dikasih trompet disedot gak muni.
1: Apa Mas Aji? Mas Aji.
0: Ya lah, ya masa balak politikanan di trompet itu disebut ya bukan disedot. Mune ning ses tadinya. Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya kalau aku salam jangan ngomong ya Mas, takut aku ya.
0: Ini dapat salam dari Mas Adam.
1: Mas Adam selamat pagi Mas Adam.
0: Oke.
1: Ayo. Salamnya buat Cak Gianto, Cak Sur. Cak Zana, Cak Jipi. Mas Citra, Cici Aini, Mas Rizal, Abah Samsuri, Abah Kosim, Bunda Mami, Bunda Wulan, Mbak Ina, Mbak Santi, Mbak Ella, Cinta Mara, Bunda Ani juga, Mas Adam juga, Cak Edu, Mbak Dianto, Cak Tasya. Mas Ajinya sehat selalu.
0: Amin, darabal alamin. Amin.
1: Rezeki berlimpah.
0: Amin, ya rabbal
1: alamin. Thank you Mas Aji. Okay. Thank you.
0: Selamat pagi Mbak Ika, matur nuwun sudah gabung di pasar kota Pantun dan Parian Surabaya.

Mbak Rika Herlina ya, di kawasan Kenjeran sudah gabung di pasar kota. Tuku keripik kerupungan gajah perbungkus seprapatan yang lewat ngelewati embong anyar ya, nawakmu kangen kanjo tinggal kumpul rujaan bareng tapi yo sen kesepian paling enak merapatang parian sepengerti oleh konco anyar. Matur nuwun Mbak Ika, pasar kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Oke, selamat pagi Mbak Nun. Selamat pagi Mbak Erika, paling enak. Oke, jeng salamnya untuk jeng Tamara juga Pak Sugeng, Pak Jun dan kawan-kawan. Pasar Kota, pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya ya ya.
0: Iya, Mbak Ela.
1: Oh, aku ngerjai pean iku balik-balik diangkat di paten.
0: Lah iya,
1: jane. Pendengar
0: gelap gitu.
1: Maaf sobiri.
0: Sabar. Makan tak anteni ayo terus sampai jam 10 tak ngono-ngono terus.
1: Tenang. Lek tadi wong innallaha ma'a sabirin iku enak lho
0: cak. Wis enak tok bengi kula entek 5
1: ta. Omane disertai karo salat duha. Salat opo ae masih wis dikenek-kenekno wong.
0: Sabar.
1: Disyukuri sabar.
0: Syukur.
1: Syukur. Ono dhewe iku cak bejo. Sampeyan tak patung tumpeng. Kono nemu wadah itu kok.
0: Nah. Entuk tempe tok nggih.
1: Nggih, temu petuk tempe tok dak bejo sing makna sike lah. Ikulah hadiah wong sabar.
0: Iya, makane tak anteni sampai jam 10.
1: Nggih, tunggu aja, tenang aja. Yeah. Apalagi sama dak bejo orangnya kan penyabar.
0: Ini kalau saat terus Mbak Santi, Mbak Ela sampun sarapan, niki dijak Mbak Ima sarapan Bali.
1: Wah. Waduh, udah barusan makan di rumahnya Umi saya Mbak ini makan kari ayam ini hangat hangat.
0: Ngejak sarapan nang Bali, aduh.
1: Aduh, Mbak Santi, gak kurang aduh.
0: Sarapan Bali lain aduh. Yang salam saking Mas Adam.
1: Mas Adam.
0: Oke.
1: Sehat selalu sekeluarga.
0: Oh, maksudnya niku mboten teng Bali tapi iwak Bali. Lah ya Bali sak mono omboe masuk digawe iwak, Mbak. Ya Allah.
1: Ikan Balian tak anu tak bejo yo ngono.
0: Iwak Bali, waduh ombo sak mono lho Bali masuk digawe iwak.
1: Ngeri dong sayangku tak bejo. Alah.
0: Lah ya, masa iwak Bali ku lak ombo sih Mbak, masa dikai iwak.
1: Mantap, ikan Balian, dikasih ikan gitu loh cak bejo.
0: Lelek proses aku Bali kok ada ndok bunder, tahu, bandeng.
1: Nah, ayam.
0: Kira ini iwak, iwak Bali. Cari ini Bunda Ani sabar kesuwen Mbak Ela enak diparani ae langsung gawe sego goreng.
1: Oh nggih leres lek mboten ngoten-ngoten tuman.
0: Temenan. Ini kulo lagi baru bener dikek foto iki Bali ana tahune ana. Nah, iki bener.
1: Waduh kirim menang aku cak bejo foto nih cak bejo.
0: Tak foto nggih. Kowe sampean sing foto.
1: Aku cak nginer ngono to cak bejo.
0: Lho kulo dereng mute wis dirodos ini ya napa ini.
1: Kanok tisu aja bejo.
0: Kan ibu.
1: Oh kan ibu. Nge. Oh gak apa-apa. Cepat meresap kan ibu.
0: Langsung asap.
1: Iku lak gawe ngombah sepeda sih gak bejo.
0: Niki lah terus ya Pak Kosim. Teko sekolah ngon sapi Mbak Ela selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Pak. Sehat selalu sekeluarga untuk Pak Kosim.
0: Amin.
1: Monggo
0: ditarik enje. Walaupun jaro sih.
1: Oh, iku. Kese
0: kole ana paiso, Mbak. Nggih, iku
1: nang ngarep. Nggih, lho jenenge padha ambek aku.
0: Nggih. Lah jenenge kok padha ambek aku.
1: Lah iya padha ya betul. Kese ana, Mbak.
0: Wis.
1: Ya Allah, hari ini ditarik hijab itu.
0: Nggih.
1: Ini odok.
0: Kaget aku rek jenenge padha ambek aku.
1: Kembar.
0: Nggih.
1: Kuku duku karo koro. Tukune gawe dana. Atiku loro cak bejo soalnya sing nek fitnah.
0: Oh, salah.
1: Abang digawe ireng. dandang diunekno kuntul, kuntul diunekno dandang. Tapi aku bersyukur cak bejo nanti malam kan rebo pungkasan.
0: Oh nggih. Ayo
1: anak yatim cak bejo nanti tak ajak berdoa bersama-sama.
0: Kula nggih yatim piatu lho kula.
1: Lho temenan ta?
0: Nggih.
1: Dikek amplok kah?
0: Mboten sandal mawon.
1: Ya cari Mas Arif kalau cak bejo pokok cariko pokok beres ngono lo cari.
0: Sip. Ini kalau cari ini bunda Ani enak sarapan ikin dong sampai kentang kayak isau sampai sambel.
1: Waduh mantap.
0: Ini ku jenenge 4 sehat 5 sempurna 6 lah, warak 7 gelagaan 8 turu.
1: Betul.
0: Lagunya apa Mbak Ela?
1: Lagunya nggih Cak Bejo nggih. Lagune napa niki nggih? Lagune dia luka aku pun terluka
0: aja. Lho, rumah melbur rumah sakit kabeh kan.
1: Sakit kabeh. Aku kudu ngrasakno Cak Bejo melok ngrasakno. Nggih Cak Bejo
0: nggih.
1: Salame nggih Cak Bejo.
0: Mak mane benjing lek misale ana apa onek remali tuh njeluk nggih sing bejo niku lho nggih.
1: Engki aja nih pem karyawan dek gue sih.
0: Nah iya pun diceluk.
1: Kok iso jenenge foto.
0: Nah iya. Terus mana jenengku tak ganti aja Tony.
1: Kami kursi ngiku jo.
0: Gio mana jo mana.
1: Ya Allah. Gak salahnya buat semuanya aja.
0: Gak.
1: Lah ini kisi bocor deh kene kok aku kekel tok ae. Cak Bejo sehat selalu
0: nggih Cak Bejo. Amin amin matur nuwun.
1: Kalau pulang hati-hati salamkan
0: Bejo nggih
1: Pak Bejo.
0: Nggih matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kangge Mbak Elak Prigen.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih,

0: Cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya.
5: Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Kota FM dangdutnya Surabaya.
1: Oke, Mas Safit, selamat pagi.
0: Pagi, cabut jo. Panas nih.
1: Panas ya?
0: Iya.
1: Nah, beberapa waktu yang lalu sempat hujan nggak?
0: Iya, sempat hujan.
1: Sempat hujan ya.
0: Tapi cuma gerimis aja.
1: Oh iya, sama. Surabaya deras loh.
0: Iya.
1: Oke, Sari.
0: Ono ning ipa cak bejo temene Mas Anas. Beli bubur cak bejo di rumah ning ita. Gak apa-apa cak bejo meskipun panas. Yang penting bisa dihibur cak bejo kalau radio kota.
1: Amin amin ya Allah, Allahumma amin. Alhamdulillah radio kota selalu jadi penghibur. Ada lagi Mas Abid?
0: Insya Allah masih ada.
1: Okay. Dapat salam dari Mas Aditya.
0: Waalaikumsalam, makasih Mas Aditya. Anak baknu ajak bejo, ia numpak taksi. Mangan ketancak bejo di depan rumah.
1: Okay, okay.
0: Kita semua dulur, yuk jaga kondisi. Karena kesehatan dulur itu paling utama.
1: Masuk, benar. Apalagi kondisi sekarang ini lagi puncak-puncaknya kemarau ini.
0: Iya.
1: Beberapa daerah sudah kering-kering. Bangkalan gimana? Enggak ini terpengaruh
0: Bangkalan
1: ya?
0: Bangkalan sebagian kering, sebagian enggak.
1: Di tempatnya Mas Hafid?
0: Di tempat saya ya masih bisa, tapi cuma masih air itu air buat air minumnya tuh antrinya cuma 2 jam tuh sudah dapat gitu. Mm-hmm. Kalau dulu sampai berminggu-minggu Cak Bejo.
1: Oke. Ini dapat salam dari Cak Kadir Sati Banyu Urip Kidul.
0: Oh, waalaikumsalam.
1: Ini Mas Hafid ini Bangkalannya digeger ini Cak Kadir.
0: Geger Cak Kadir.
1: Geger Bangkalan. Ternyata
0: Cak Kadir itu Bangkalan mana Cak Kadir?
1: Sementara ini ada di Banyu Urip Kidul.
0: Ya mudah-mudahan usahanya Cak Kadir selalu sukses.
1: Amin. Ini dapat salam dari Bli Arjun Li. Wani, oh, Wani.
0: Waalaikumsalam. Wani, Wani.
1: Wani. Nang desa
0: ngempet. Apa itu final Cak Bejo?
1: Ka final apa itu?
0: Piala Presiden.
1: Loh sudah ya.
0: Loh sudah tak.
1: Persibaya juara mengalahkan Persib Bandung. Adu penalti 6-5. Hadiahnya 8 miliar.
0: Alhamdulillah.
1: Dan
0: berapa itu Bejo?
1: Itu hari Kamis kemarin.
0: Oh iya lu.
1: Hari Kamis Jawa kemarin. Terus supporter Persibaya dapat predikat supporter terbaik hadiahnya 100 juta.
0: Alhamdulillah. Kalau ya, itu Cak Bejo, kalau apa? Berjuang menggunakan hati terus menggunakan kejujuran ini selalu
1: sukses
0: lambat,
1: ya.
0: Lawan pasti dapat ya.
1: Benar. Semoga aja nih pemain Persibaya manajemennya kompak bisa juara tahun ini.
0: Iya, mudah-mudahan iya. Terutama di liga ya.
1: Benar. Cak Kadir ini Bangkalannya di Tanah Merah Desa Batangan.
0: Oh, Desa Batangan. Saya masih ke utara Cak Bejo.
1: Oh, masih ke utara aja.
0: Setengah jam.
1: Setengah jam.

0: Iya.
1: Wih, cukup lama ya.
0: Kalau pakai mobil misalnya rombongan ke bukitnya itu 1 jam lebih.
1: Kok lebih lama mobil ya?
0: Iya kan jalannya ini ya Bejo, jalannya kurang bagus ya Bejo.
1: Oh, gitu. Siap-siap.
0: Kalau sepeda motor kan bisa melewati jalan kecil gitu kadang-kadang. Iya.
1: Oke.
0: Itu lagunya
1: Apa
0: Cak Bejo,
1: itu?
0: Sate Madura.
1: Sate Madura.
0: Dari Yus Yunus.
1: Oke, siap.
0: Oh, spesial buat teman-teman Madura, terutama Cak Kadir bersama Beli Arjun ya. Mudah-mudahan tambah semangat,
1: Ya,
0: tambah
1: ya.
0: sehat,
1: Mas.
0: tambah kompak sama keluarga.
1: Masa.
0: Buat sewanya berapa.
1: Oke.
0: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur untuk Mas Hafid dari di kawasan Geger Bangkalan. Beli Arjuni Wani Wani Wani Wani Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Halo.
2: Wani Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Parian ini wong Surabaya.
1: Dulangi, dulangi ku bang apa keplecek iku bang.
2: Ya harus nurut sama mama saji lah teman setia kok.
1: Iya. Mau gak mau nih kecepatan ke pelicu itu mah. Gak jelas. Tinggal malu gak jelas.
2: Ya bisa di semangat ya harus semangat
1: oh, ya,
2: gitu lah.
1: Ya semangat rek. Ya apa Mas
2: harus
1: Adi.
2: Dong.
1: Ya, kayak wong sing gak paling gak. Paling ganteng sa kedamaian ya apa wong jare wong wong Mas Adi tarik metu sing entuk tarik cilik-cilik mek gomblong.
2: Lah Mas Adi tarik dari depan saya di belakang ya gitu dari belakang ngikutin
1: okay.
2: Gitu.
1: Oke. Tarik.
2: Arep tuku susu nang Boyolali.
1: Waduh susu nang Boyolali.
2: Mari ke Boyolali. Pulang ke Surabaya. Kalau rindu sama Mas Haji, ya datang aja ke studio radio kota.
1: Alah, pret ngomong tol, ono acara gak tau tuh kayak tuh.
2: Dan aku Mas Haji jemput gitu tak?
1: Ya kemarin tak jemput apa? Tak jemput tapi ambulan melayu sih ngiden. Ya apa sih?
2: Pokoknya Mas Haji nyampe ya nyampe sana lah.
1: Oke. Kalau sampai tak kei tak kon budal, Sherlock kewis jelas lah. Nih cerita nih kok jeblosnya tahun di rumah sakit Mendur.
2: Ya kasih alamatnya keliru Mas Haji di WA. Wes.
1: Iki dapat salam dari Mbak Santi. Salam damel arek ganteng sarapan-sarapan.
2: Santi selamat pagi menjelang siang ya. Juga Mbak Ima.
1: Sampeyan dinten ini lu dijak sarapan lho.
2: Nanti ya Mas Haji habis siaran ke sana ya. Gitu.
1: Oke, siap.
2: Iya, nemenin Mbak Santi.
1: Gaya kaos kutang gambar Spiderman.
2: Kalau disuruh Mas Haji gitu ya harus ya. Gitu.
1: Oh, ini lo dapat salam dari masa Bunda Wulan. Sampai di Jawa.
2: Wulan, selamat pagi menjelang siang.
1: Di Jawa antri sampai nang sebelah itu.
2: Iya, nanti antri sama Mbak Wulan.
1: Oke, itu salam dari Cak Ma'ruf.
2: Cak Ma'ruf, semangat selalu.
1: Raffi Ahmad itu benowo itu ya.
2: Iya.
1: Oke, lagunya apa?
2: Lagunya peluk lagu dari Rena.
1: Dari Rena ya peluklah aku. Oke. Okay.
2: Buat Mas Haji matur nuwun.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Aditya yang ada di kawasan Kedamaian Manganti matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Monggo.

0: 0811 1466 567 623, monggo dicoba lagi Pasar Kota Panturan Parikan Suroboyoan.
1: Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan, Kota S Endang Diti Wong Sak Suroboyo.
0: Iya.
1: Pakum Nanggon Sidoarjo. Assalamualaikum Kakak Kupedos
0: Ganteng Dewi. Iki sak liliane wedok kabeh. Godong salam dicancang dari papat. Waalaikumsalam Mbak Ima, apa kabar njenengan, sehat walafiat?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Sehat ya. Mari sarap jari sarapan nang Bali mau ya.
1: Iya sudah, apa ngabdi mau lho, ayo im sarapan nang Bali im ngono.
0: Lah iya. Aduh, sarapan nang Bali.
1: Iya kok kono sing meneh.
0: Terus.
1: Tarik. Ya apa ya, Cek. Ngasa gratis digawe. Cek ya apa gitu saya.
0: Bingung sih. Kok bingung ta?
1: Ngasa gratis ke medeti iwak gurami. Mas ya Mbak Ikan jekel na ati. Cak Gianto cintanya setengah mati.
0: Eh, iyalah wong diapakno gelem Cak Gianto. Wingi diwedha.
1: Ya Cak Gianto lho cintanya setengah mati.
0: Wong wingi diwedha ya yo gelem kok.
1: Sari Mbak Gianto. Guyon lho Mbak Ika.
0: Wingi diwedha lho Cak Gianto gelem.
1: Lho iya.
0: Ke Bima numpak kapal, Mbak Ima salam kenal dari Abah Ahmad Samsuri.
1: Ala apa kok wingi kok salam kenal ae apa?
0: Teko
1: nang balik
0: sa. Itu salam teko iki lho Cak Makruf amin ambek Mbak Ika Gersian.
1: Waalaikumsalam Mbak. Mbak Ika kali sinten?
0: Mbak Ika ambek sapa Abah Ahmad Samsuri.
1: Oh, waalaikumsalam.
0: Tuku delima nang Jakarta nang Sidoarjo tuku kentang sak bendina Mbak Ima ubur-ubur aku tak kira cinta tiba Cak Benjo perlu nenake hutang. Cak Gianto.
1: Apa Gianto ya? Makane ta moso aku mau sampe tuku bayen tak nyang tolongan sikit duit Cak Gianto mek 500.
0: Nah iya. Itu salam toko Mas Heru kedamaian.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal mama Cak Gianto iki ono sale enten bosi.
0: Lho ala Kak Wani ta.
1: Wi Wani gak to.
0: Joko kon.
1: Sale iki sarapane.
0: Oh iya. Kongkon ono air bos iku.
1: To. Enggak bisa di on air sama Cak Gianto.
0: Lagi dah.
1: Mesem
0: tok
1: gak jauh. Mesem tok. Sampai enggak
0: bisa parian. Jane sampean foto pas mesem tok kirim nang kene. Pinten? Ya bose lho.
1: Heeh.
0: Ah, ki lagune apa Mbak Ima?
1: Lagune Payung Hitam ae kapan kan njaluk Cak Gede Payung Hitam belum diputer.
0: Oke, Payung Hitam. Siap.
1: Salame Cak Gianto, Cak Sur, Mbak Ika, apa Kosin, Cak Samsuri sama Cak Miskan.
0: Oke.
1: Okay. Terus apa Pengar Jindi, tadi ada Sati tinggal sama Cak Solitin Glosor. Sama Cak Po, Kuka Aing bersama Dedek Cia ini, Ko Heri, Mbak Ika, Mas Aditya yang ngguan, yang diwis, Cak Bisa menengan. Bunda Yanti, Bunda Lili yang ada di Madomiro semuanya bisa Cak Jo.
0: Oke.
1: Itu yang bepose ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi pas juga Yunus sampein foto. Waduh, Mbak Ima ngesong, Bunda Ami, selamat pagi. Tambah usah bilangin salam sehat selalu, ge.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Walau-walau Kompasi Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Bli Arjuni, Green Fosku is the best. Selamat pagi Bli, salam sehat selalu ya. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya,
0: iya.
1: Selamat pagi Mas.
0: Pagi
1: Kak
0: Satrio Basuki.
1: Alhamdulillah bisa
0: posisi,
1: ketemu lagi.
0: Posisi di mana nih Cak?
1: Posisi lagi di Sidoarjo, Mas.
0: Sidoarjo ya.
1: Iya. Sukodono.
0: Sukodono.
1: Iya, okay. Sukodono. Alhamdulillah montor gede-gede to.
0: Tarik, Cak.
1: Mangan sego campur.
0: Heeh.
1: Ambek sego Bali. Hatiku hancur, Mas. Telepon kok gak dibales sih.
0: Apa? Mek dirungokno tok, Cak ya.
1: Iya, tiru kok nonton ya, Mas. Cari gini, kapok-kapok ya, di gunung, Mas.
0: Kapokmu kapan, ya, Rene?
1: Ya, kapan? Kok gak diangkat-angkat, yo.
0: Oke. Anton malih, Cak.
1: Boten pun, setunggal mawon.
0: Oke.
1: Tuku tahu nang Jombang. Terus, boy, apa itu, Mas?
0: Gila, cari ini. Cari ini Mbak Santi, Cak Satrio Basuki.
1: Oke, mampir saya di Mas. Jangi mampir berikan gini. Sekedap malih Mas.
0: Oke, mantap.
1: Mas, niki request lagu.
0: Kenapa?
1: Jaluk niku.
0: Kenapa?
1: Air dan minyak.
0: Air dan minyak, oke.
1: Enten Mas
0: Gye.
1: Enten ta?
0: Wonten pun, kalau salah.
1: Oh, wonten. Gye, Mbak. Imang song, Mbak Sinten niku sing ten gini. Mbak Sinten?
0: Mbak Santi.
1: Oh Mbak Santi, selamat pagi Mbak Cah Santi. Ing duwe 10 November. Nggih, enten male Pak Po. Kedang.

0: Sugeng Denpasar. Kanten Malik niki kanca-kanca kabeh iki ngrungokno Mas.
1: Warani
0: Satrio iso krungu nang radio
1: tadi kok ndok kok ya krungu kok. Itu salam. Itu salam tok Mbak Ika ini lho gersian.
0: Oh Mbak Ika nggih selamat pagi Mbak Ika. Kanten Malik Katolikin. Enten mele adik kula Mas nggih sing ten kidul mriku Mas nggih. Selamat pagi. Okay. Pun semuanya saja Mas.
1: Matur nuwun.
0: Waktu nin teh assalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Satrio Basuki matur nuwun. Selamat pagi. Abah Ahmad Samsuri yang ada di kawasan Kebraon. Ngenam kloso gawe rumus papat-papat dinten Selasa tansah pinaringan sehat walafiat mugi semangat. Assalamualaikum Cak Bejo Kebraon hadir ke seke. Salam kagem Cak Miskan Cak Gento Cak Sumatunun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mulyati Mulyati. Assalamualaikum sugeng enjing Cak Bejo dari ngasiran hadir kembang melati kembang bayam iwak teri nang tengah segoro. Ben ati tansah ayam ojok meri rejekine kanca. Ngombe tajin nang dukur meja pelem kuwi cacahe rolas sugeng sugilan miskin iku mung coba ayo dilakoni nganti ikhlas. Matur nuwun Cak Bejo met aktivitas semoga diberi kemudahan kelancar rezeki barokah sukses sehat selalu bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 88,7 di Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Cak Jainal mantau dari Balongsari, panas cuacanya. Dan pasar hadir bareng FKS beli Anjuni gawat tas isi buku dan jembatan merah tuku sepatu. Aku banggalan puas buat Persibaiku meraih juara satu. Senggol cuma keluarga besar EKF, salam sehat selalu Cak Bejo Batur Suksma. Matur nuwun. Ya pun ngapunten sangat nggih, wancine kula pamit saking pasar kota 3 jam kula ngancani jenengan. Terima kasih ngapunten mbok menawi wonten salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
4: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga eki-eki di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
5: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilaf ummati rahmatun. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi permusuhan.
3: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
4: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membalur keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa. Yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan, dan memuatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan kemerdekaan ini sangat penting sekali.
3: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Kami merdeka, tetap merdeka.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13

0: kegiatan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
1: Bertarung nyawa.
2: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: 98,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota Senusantara. Hai, berjumpa kembali dengan Digoda ya, Digoyang Dangdut. Asik lho rek, kali ini edisi Selasa 11 Agustus 2026. Masih ditemani Naya Nika hingga jam 3 sore waktu Indonesia Barat.
1: Ye Indonesia, Ye Tinka.
2: Sudah jalannya,
1: masih kelasnya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Loh, belum apa-apa sudah ada yang voice lo ini. Coba kita angkat dulu ya, semoga berhasil. Bismillah. Selamat siang, Digoda.
1: Digoyang.
0: Wah, asik lho, Re. Selamat siang, Mas Aditya. Wih, kemarin gak bisa telepon WA-nya, sekarang sudah bisa. Gimana, lancar ini? Apa onnya selancar?
1: Alhamdulillah
0: ya. Yuk silakan Mas Aditya, mau request lagu apa siang ini?
1: Dari Gary.
0: Apa tuh?
1: Digelangi di rantai rindu.
0: Baik, nah siapkan terlebih dahulu ya. Salam-salamnya buat siapa saja nih Mas Aditya?
1: Semuanya Javan Kota. Chris Dulan Senawasi, tempat kecuali.
0: Iya.
1: Tentangnya terima kasih.
0: Baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Aditya dari kawasan Kedamaian hadir ya. Ini lagunya itu judulnya Dirantai Digelangi Rindu, Kuali. Gak apa-apa. Oke, silakan yang mau bergabung di 0315611416 atau 0315776923. Telepon WA juga bisa ya, di 0817505881. Dua buah lagu sebagai pembuka masing-masing ini kayaknya lagu-lagu patah hati deh Mbak Naya. Iya ya, tapi kok enak ya jadikan koplo ya, jelas lah. Jadi ujung-ujungnya kalau jadi dangdut ini, apalagi jadi koplo itu rasanya lagu sedih kok. Lagunya sedih ya liriknya, tapi kepingin goyang. Jadi bingung gitu ya. Ada lagu dari The Massive, ini tahun 2000-an dulu, masih keinget Naya, masih zaman-zaman kuliah ya. Lagu ini pokoknya ketika di warnet, ini adalah lagu wajib yang diputarkan, Cinta Ini Membunuhku. Atau mungkin pas lagi ngerental komputer gitu ya, karena ya belum punya laptop sama komputer zaman dulu tuh, masih ya pricey gitu ya, agak mahal di zamannya. Itu ngerental komputer 1 jamnya cuma Rp1.000 zaman dulu, sampai 3 jam, 4 jam. Penyewaan komputernya itu lagu Cinta Ini Membunuhku itu pasti ada, selalu diputar gitu ya. Oke, ada lagu Tak Berdaya yang dibawakan Yeni Inka sama Delva, featuring Delva Irawan nih sobat, itu juga enak banget. Habis Cinta Ini Membunuhku terus Tak Berdaya, kalau misalnya memang bukan jodohnya ya, jodohin sama orang tua gimana lagi gitu. Oke, kita angkat telepon berikutnya. Selamat siang, Digoda.
2: Asik lho, Re.
0: Yang
2: hadir, assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung Mas Uco. Silakan, mau request lagu apa siang ini?
2: Dari itu lho Mbak Anu yang dikoplokan Simpati Musik.
0: Apa itu?
2: Lela, Naya dan Aji Eyang Kakung. Judulnya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.
0: Oke, Andika DI itu ya, Jangan Ada Dusta. Oke,
2: nah, betul.
0: Sudah Naya siapkan lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Salamnya buat siapa saja nih Mas Uca?
2: Salamnya 1, 2, 3, salam semuanya yang sudah turun-turun.
0: Baik.
2: Jangan lupa Pak Yanto Rimbo, Pak Sugeng, sama itu Mbak Ella sama bunda-bunda yang seger-seger aja.
0: Baik, satu. Iya.
2: Untuk Neng Naya yang ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Mas Uco ya dari kawasan Mojokerto hadir. Yang di WA sudah mulai ramai lancar ya, luar biasa. Ini terharu aku, Pak Wiyoto langsung kirim WA pertama kali loh. Terima kasih Bapak Wiyoto dari kawasan Pandaan hadir ya, langsung mau nitip salam buat Ning Rara, juga Mama Eli Agustin, Mbak Mia, Bunda Fatone, Bunda Farha, Pak Jono, Mbak Putri Widayanti, Mbak Toyibi Tanjung Sari, selamat siang dan selamat beraktivitas Mbak Naya. Terima kasih. Selamat siang Digoda.
3: Selamat siang Digoda. Asik lho
0: Roy. Semangat teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku semangat Pol Cak Hari. Ya apa lagune namamu tak kulak lo yo.
3: Alhamdulillah. Apa bisa diplay lagi dong Mbak Naya?
0: Boleh. Lagu namamu ya.
3: Dari pokoknya Kota FM itu nomor 1 kok.
0: Terima kasih.
3: Makin salam. Cinta makin sayang pokoknya Mbak Naya.
0: Oke, terima kasih Cak Hari. Lagunya untuk siapa ini?
3: Tadi ada Mas Uco ya Mbak Naya.
0: Ada Mas Uco, ada Mas Aditya.
3: Ada Mas Uco, Mas Aditya, ada Pak Sugeng, juga Bunda Nurul.
0: Baik.
3: Mbak Yati, terus yang di Margopolyo itu Bunda Lili, Mbak Lili ya.
0: Betul.
3: Terus Mbak Iman Titi Ngesong, Mbak Emma yang ada di Wiyung.
0: Iya.
3: Terus siapa itu? yang Mbak Santi Syarala juga.
0: Terus. Mbak Santi ku gandengane ku dumbe Mbak Ima lo yo, Mbak Ima ngeso.
3: Iya, iya. Terus baik. Pak Gianto Rembo, yeah. Terus Mas Ali Damakrup. Terus siapa ya semuanya aja, Cik Aini juga, Mbak Putri Widayanti juga, siap. Kak Samsung Haji. Pokoknya semuanya aja Mbak Naya, salam kompakan selalu. Terima buat Mbak kasih. Naya, jangan lupa makan siang.
0: Oke. Okay.
3: Selalu, selalu selamanya.
0: Yuk, amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tiga jagoan ya sudah menelpon di segmen yang pertama. Ada Mas Aditya, Kedamaian Mas Uco, Mojokerto dan Cak Hari dari kawasan Sambi Kerep Surabaya Barat. Oke deh, ada tiga lagu juga nih. Semuanya dangdut koploan ya, semuanya tapi enak kok, Naya jamin insyaallah. Tapi setelah jeda komersial yang satu ini ya Sobat Kota, tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wasik lho, Rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dan

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, uasik lho rek. Langsung tiga lagu Naya suguhkan di segmen yang pertama. Tadi ada lagu Dirantai Digelangi Rindu, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, dan Namamu yang dibawakan oleh Arneta Julia. Tiga lagu koploan sudah nih. Siapa yang mau absen lagi menambahkan lagu yang lainnya, bisa koplo manca ataupun koplo berbahasa Indonesia ya. Dan lagu etniknya jangan sampai ketinggalan Sobat Kota, karena di acara Digoda ini bisa memutarkan lagu-lagu etnik kekinian. Selamat, aduh mohon maaf belum jodoh. Selamat siang Digoda. Halo, Digoda sudah masuk 567?
1: Digoda,
0: wasik lho rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara jagoan baru satu ceweknya, Dedek Sutira. Iya. Ada Dedek.
1: Lagu yang terakhir, wah lu kayak enak.
0: Enak, judulnya itu Namamu dari Arneta. Dari? Namamu.
1: Dari?
0: Oh ini Arneta Julia Adela gitu aja, maknanya Namamu Adela gitu biar ini ya mudah nanti.
1: Enak,
0: itu adalah lagu yang di request oleh Cak Hari Sambi Kerap. Bunda, enak ya? Bagaimana Bunda?
1: Saking enak ikut duenbo.
0: Besok pagi kalau ini gabungan ke pasar kota, ya, Cak Bejo.
1: Ketinggalan maknanya.
0: Cak Bejo, aku kok itu lagunya Namamu, Namamu toko Adela, ngono ya. Seperti itu. Silakan.
1: Orinya dari Rita, tapi mungkin ada koplonya kok enggak ya Mbak Naya ya.
0: Apa Bu? Apa itu judulnya?
1: Manja.
0: Manja. Manja Rita Sugiyarto. Biasanya Bunda Rita ini juga ini kok sudah memiliki yang versi koplo, biasanya seperti itu. Coba ya. Nah ya, cek terlebih dahulu. Manja Rita. Oh iya, original ini Bunda. Tapi coba tetap Naya pilih. Nanti Naya upayakan dulu, Naya sounding ke Kak Rama. Kak Rama, tolong carikan ini gitu ya. Apa Bunda?
1: Yang hijau ya.
0: Oh enak itu. Dapat salam dari Mas Adam ini loh.
1: Dia Cak Adam, makin suan sangat.
0: Baik. Salam-salamnya Bunda buat siapa saja?
1: Salamnya untuk Cak Samsuri, ada juga Cak Miskan, Cak Adam juga, ada Cak Rindu Fianto, ada Cak Suri sih kok suwi ya, Kak Om Er ya.
0: Cak Sur, kapan hari ada yang ngomong lagi pulang kampung gitu?
1: Pulang kampung.
0: Biasanya kan memang pamitan ya. Iya.
1: Ada Cak Ragilnya juga, Cak Boneng, ada juga Bunda Musiati, Bunda Farha,
0: baik.
1: Bunda Yanti, ada Mbak Imar, ada Mbak Santi Salala, ada Mbak Aini, ada juga Bang Asini, Pak Jogeng, Pak Tunya juga, ada apa kosimnya juga, ada Pak Jayanto, ada juga Pak Cici Maki, siapa menajen gurung, Mbak Ella, ada juga Pak Yan, ya, semuanya.
0: Silakan.
1: Ya Mbak Naya ya, lagunya tak tunggu, sehat selalu Mbak Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sutira dari kawasan Kupang Gunung sudah bergabung ya. Ini dapat salam loh Cak Miskan ke Brown ini, miss call Cak Miskan. Ini karena ditampani masih langsung dipatahin Mbak Cak Miskan. Langsung dimatikan loh sama Cak Miskan ini, buat apa sih lah iya. Gak masalah kok, silakan bisa gabungan aja Cak Miskan, gak usah khawatir, gak usah bingung. Gak usah iisir ya, iisin. Silakan 5676923 atau 5611416. Boleh juga di 0817505881 ya Sobat Kota. Jadi WA call-nya sudah bisa diakses kemarin sore, sudah ditangani dengan baik. Jadi kalau misalnya Sobat Kota mau bergabung lewat telepon on air, lewat WA bisa. Terima kasih. Oh ini kita angkat penip. Terputus ya. Sabar. Iya, waduh ramai sekali nih. Sabar gantian. Naya baru ngomong sebentar langsung yang telepon itu ada lebih dari satu. Makanya ini WA-nya bingung ini. Tidak bisa diterima ini saking ramenya ya. Bagaimana ini? Sabar. Sik. Loh. Ini antara Bunda Yanti sama Mbak Shanti Shalala ini ya. belum bisa di-accept. Nah ini baru bisa. Selamat siang Digoda.
2: Udah ada asik loh, Rek, bersama Mbak Naya.
0: Asik loh, Rek. Tadi Mbak Santi sama Bunda Yanti tuh ini loh, balapan. Jadi nggak bisa...
2: balapan.
0: Iya, hijaunya tuh tidak bisa diterima gitu ya. Numpuk.
2: Oh, gitu.
0: Iya, Mbak Santi silakan.
2: Oke. Nuan puteri lagu gedruk, Mbak, Mbak.
0: Apa tuh?
2: Jambu alas kayaknya.
0: Ya, jambu alas saya siapin ya. Tak kira apa itu perahu layar. Perahu layar juga getruk.
2: Sakerso sebentar mau kayak enak.
0: Oke. Perahu layar. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
2: Apa, Mbak?
0: Salam-salamnya buat siapa?
2: Oh, terus Mbak Naya ngeten. Terus Mbak Ima, Mbak Naya kan getruk terus ngeten.
0: Lo, rontok kape ya. Oke,
2: selamat malam, Mbak.
0: Alhamdulillah, Naya sudah makan tadi, makanya enak, wes masak dewe bisa.
2: Napa, Mbak?
0: Tadi Naya bikin masaknya sambal goreng ati, ampela, kentang, wortel. Enak, ikut perut pedes ya. Bumbunya seruak.
2: Penting-penting nih, Mbak.
0: Oh, petenya tadi ya, lupa coba. Aku. Iya, harusnya ada petenya ya.
2: Salamnya Mawan, Jamil, Cak Sul, Cak Gianto, Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Cak Samsul sekeluarga, baik. Mas Aditya Sengguwana, Dewi Sa'adit, Sa' Kedamaian.
0: Baik.
2: Terus, aduh, lupa Mbak, tak miskan. Iya. Spesialnya buat yang di rumah yang lagi dengerin aja. Buat Mbak Naya kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Santi dari kawasan Ngesong Surabaya Barat. Surabaya mana ya? Surabaya Barat begitu. Surabaya Barat atau bukan? Oke, silakan Bunda Yanti lontar. Tadi memang bersamaan ya sama Mbak Shanti Shalala, makanya ini belum bisa di-accept atau diterima. Terima kasih buat Mas Wahyu Supriyadi atau Wong Kerapu dari pantau langsung Dugi Margomulyo Permai Kulo Sambi kala istirahat digoda digoyang dangdut wasik lho rek. Mau request lagu tak sedalam ini Mbak Naya. Oke, Cak, diterima. Kita angkat penelpon yang keenam. Akhirnya. Selamat siang digoda.
3: Digoda. Iya. Asik lho rek bersama Mbak Naya.
0: Wasik lho rek.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Bunda bisa gabung ya.
3: Iya.
0: Iya, sok salam iya, sama Mbak bisa. Santi ya.
3: Paketan saya habis Mbak Naya, langsung minta anak saya.
0: Apa? Oke, enggak apa-apa Bunda.
3: Iya.
0: Silakan. Mau request lagu apa ini Bunda Yanti?
3: Iya, mengagumimu aja Mbak Naya. Mengagumi Mbak Naya.
0: Alah, boleh deh. Salamnya buat siapa saja?
3: Iya, ini saya nanti mau pergi ke Suci acara Rebo Wekasan, Mbak Naya. Oh. Semoga dikasih keselamatan, Mbak Naya.
0: Amin Allahumma amin. Iya, Bunda. Silakan.
3: Iya, salamnya buat Mbak Naya. Semoga dikasih kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan barokah.
0: Amin.
3: Ya, salamnya tadi ada Cak Hari Sambi Kerep. Terus Bunda Sutira, Mbak Santi, Mbak Ima dua-duanya, Bunda Farha, Bunda Hari, Bunda Mujiati, Bunda Iin, Bunda Revin, Bunda Wulan, Bunda Sutira, Bunda Sanipa, Bunda Waris, Cak Dianto Rembo, Pak Deji Mati, Bang Kobar, terus Cak Boneng, sama Cak Samsul, ya semuanya Pan Kota FM, semoga dikasih kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan barokah.
0: Amin Allahumma amin.
3: Terima kasih Mbak Naya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yanti dari kawasan Lontar Surabaya. Dapat salam dari Mbak Shanti Shalala ya. Kalau nggih salam buat Bunda Yanti Lontar. Oke, sudah 3 penelpon di segmen yang kedua, luar biasa. Berarti totalnya sudah 6 loh sobat kota ini. Naya itu mau membalaskan. Karena kemarin tuh yang telepon cuma satu, yaitu Puncak Sis Saleho gitu ya. Baiklah, langsung segera meluncur ke ruang dengar Sobat Kota ini. Kombinasi lagu etnik ada, lagu koplo juga ada. Tapi sabar ya Sobat Kota, setelah jeda komersial yang satu ini tetap digoda, digoyang dangdut, wasik lho rek.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood. Apa sih? Isuk-isuk rame ae. Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
5: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau

0: Cody.
1: Awan-awan paling enak yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho re. Satu lagu etnik perahu layar dan ditutup sama, bukan ditutup ya, kemudian tiga lagu dangdut koploan. Ada di Puncak Bukit Hijau, Mengagumimu dan Zainal gitu. Sebetulnya tadi setelah Mengagumimu Nain mau tolok ya. Tapi ternyata ada tamu, ada sobat kota Luawas Pol. Request lagu apa Mbak? Ayo on air dulu yuk. Gak mau beliaunya malu Mbak Nayas. Gak usah wes gitu. Ayo aku request lagu-lagu apa Bunda, silakan Zainal. Mungkin ada yang kenal sama beliau. Beliau adalah sobat kota Lawas, namanya Bunda Dia. Rumahnya di Buduran Sidoarjo. Sekarang sudah langsung balik ya. Cuma pengen foto-foto aja Mbak, di studio kangen katanya. Masya Allah, terima kasih. Semoga apa ya bisa bergabung lagi di Kota FM seperti sedia kala gitu. Kenapa kok beliau tiba-tiba hadir? Iya, jadi Bunda Dia ini adalah sobat Kota Lawas dan dalam tanda kutip gabungan lagi itu setelah melihat kami para penyiar ini sering live di aplikasi sebelah gitu ya. Live karaoke itu loh sobat kota. Loh, aku pendengar lama loh Mbak, tahun 90-an. Wah, tahun 90-an. Dulu bukannya di bawah ya, kok sekarang di atas gitu ya. Terima kasih loh Bunda Dia, jangan sungkan-sungkan, langsung kalau mau gabungan bisa langsung saja ya. Yang telepon sabar sobat kota di segmen 3 ini. Nah ya, mau menyapa dulu sobat kota, sudah ramai lancar di WA Radio Kota FM Surabaya. Ada Mas Wawan Menganti. Halo, selamat siang Mas Wawan, mau request lagunya Permata Hati. Ada juga Mas Agung WB Kalisantri, lagu Selamat Malam. Salamnya buat Mbak Ima, juga Cak Ma'ruf, Mbak Tanti, Mbak Putri Syalala, Bang Tejo, Cak Rizal, Mas Aditya, Mbak Ika, Mbak Ella, Mbak Eka, Cak Harry, Cak Hari, Cak Sur, dan lain sebagainya. Dadok Semaron, Ayanda Bilkis hadir, terima kasih. Ada Mas Aditya, juga Mas Ari, bawa Trawulan. Siap Mbak, siap absen lomba 17 Agustusan, yaitu lomba makan kerupuk. Di Desa Unggahan, di Dusun Unggahan, Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Mantap. Lucu banget ini yang makan kerupuk loh. Ada Mas Suharsono, selamat siang, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau salam-salam buat Mas Eki, juga Mas Agus Uncup di Mata Pancing Boboh buat Mbak Nai. Terima kasih, luar biasa. Tak like dulu. Ada Mas Ami Wibowo dari Jakarta, lagunya Bujangan dong Mbak Nai, jok lali Bujangan. Dari ini Setiawati Bandung, lagunya Satu Pondok Dua Cinta. Salamnya untuk Teh Mia Apsari, juga Mas Ami, Abi Roy, Mbak Toyi, Bieli Agustin, Pak Jono, terima kasih. Ahmad Syamsuri, selamat siang. Dari Kebron hadir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Sing Duwe Isin. Salamnya ke Gem Cak Miskan, Cak Gianto, Cak Syur, Bunda Syutira, Mbak Ima Ngesong, Mbak Shanti, Syalala, Mbak Ika, Mbak Putri, Cak Syamsul Hadi, LSP, Lansa Panunggalane. Ya, oke deh. Ada Mbak Dewi Sabla, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi, lagunya apa ini? Perceraian Lara dari Simpatik Musik. Salam untuk Mama Joda, Mami Dewor, Mak Tiri, Alma Mahira, Tini Endeliawati, Bunda Lili, Bu Elo, Ica Ashilole, Linda, Madam Tiona, dan semua anak-anak mesin. Salamnya kompak selalu Mbak Naya. Wong kerapu swabar ya, tak sedalam ini, setelah ini akan meluncur deh. Mas Adam, Neng Rara, Sidoarjo, halo Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda matur suwun. Ini mau menyapa ada Pak Wiyoto, Pak Pogato, Tak Syamsul Hadi, Pak Wahid Penjaringan, Mbak Putri Widayanti, Mbak Tanti Pumpungan, Mama Eli Agustin, Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi, Mbak Dianda Triwi, Diandra Tiwi, dan buat Mbak Naya, thank you. Selamat siang di Goda.
1: Asik Lore.
0: Asik Lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak, rani panjenengan.
1: Iki mau ngono omah kok.
0: Nangge.
1: Ngambar ya, Mbak ya.
0: Kalau Be nanti masih belum bisa, Mak. Mak Naya ini. Naya nanti, karena Naya itu sekarang habis ada pekerja, ada tambahan lah.
1: Oh, tambahan sama
0: siapa? Bukan, Naya nanti itu malam, Mbak. Mulangnya tuh malam banget. Ke Surabaya, oh. Surabaya Utara, Mak. Nanti insyaallah segera Naya ke sana nggih. Kalau pulangnya.
1: Sampai pulang ini kita segera lagi.
0: Oh, bukan hari ini, bukan hari ini.
1: Hari apa?
0: Nah, ini belum tahu.
1: Iya,
0: nanti Naya kabari secepatnya, Mak. Ditelepon ya, ditelepon, Mak. Tak telepon, Mak. Niki dapat salam.
1: Besok aja bisa besok.
0: Kalau besok, nah ini besok. Coba nanti ya, belum tahu lagi Naya, belum iya.
1: Oh iya iya.
0: Monggo,
1: iya.
0: Mak mau request lagu apa atau gandol seperti biasa ini?
1: Wah gandol biasa, cara potes-potes.

0: Salamnya buat siapa saja, Ma?
1: Salamnya. Aku bunda supira mangko sewes-sewes masuk. Oh, alam bagus.
0: Iya, kemudian siapa lagi, monggo?
1: Bunda supira, bunda Tanti, Mbak Ima Wiyong, sama Mbak Ima Song, itu.
0: Ima Ngesong, betul.
1: Semua.
0: Iya.
1: Terus Cak Jipi, Cak Soanto, Mas Agung, Bang Arjuli, Pak Poko. Ini loh, Bapak Gedang.
0: Pak Poko Gedang, betul.
1: Pak Janto, Pak Tur, Pak Koseng, Kak Heri, Bang Ujang, Bang Ucok.
0: Iya.
1: Sama Pak Soanto. Oh, Pak Soanto.
0: Iya.
1: Sama Pak Narbi.
0: Iya.
1: Mama Eli, Mama Eli aku cinta Mbak Ella. Ibu Tanti Pak Santi jenis yo.
0: Shanti Shalala.
1: Oh, itu Tanti.
0: Ada Tanti juga lontar ada Shanti, ada Tanti.
1: Oh iya, ada Tanti sama Shanti ya. Terus itu Bunda Mami, Bunda Sulaisa, Mama Eli cinta. Terus Bunda Kak Jipi sama itu sama Wafit.
0: Mas Hafid, ya.
1: Mas Hafid, G, Aprilia, terus Santi April, Mas semuanya salam seluruhan Selawasi.
0: Siap.
1: Terima kasih, Mbak Naya, G. Ini sama itu, ya.
0: Baik, nanti Naya kabari, G. G,
1: soalnya itu, aku cekaon, soalan.
0: Oh, mantap.
1: Kalau culai.
0: Oke, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Farha dari kawasan Beringin Wetan ya. Beringin Wetan, Sidoarjo. Luar biasa, ini Bunda Farha adalah idaman ya. Meskipun usianya sudah 70-an gitu Sobat Kota, tapi alhamdulillah diberikan kelincahan, diberikan kesehatan. Jadi masih kemana-mana itu sendiri, naik motor sendiri loh ya. Bahkan kalau diantar putranya atau cucunya gak mau. Pokoknya Bunda Dewi, ngeng-ngeng. Sangat padat sekali apa itu kesibukannya nih Sobat Kota. Jadi harus janjian seperti hal-halnya para penyiar di sini padat banget. Oke, satu lagi penelpon bisa deh. Ini masuk urutan ke-8. Wow, istimewa ya. Selamat siang digoda. Aduh, mohon maaf Sobat Kota ya, belum jodohnya. Silakannya mau gabung lagi. Karena tadi Naya memang harus nge-rap dulu, di WA itu Naya baca ada 21 chatting belum terbaca, makanya harus di-rap dulu ya, nge-rap. Selamat siang digoda.
2: Asik lho, Rek.
0: Wah, asik lho, Rek. Akhirnya.
2: Akhirnya, oh, kok masuk-masuk, itu kabarnya bagaimana Mbak Naya?
0: Alhamdulillah, Naya sehat istimewa. Dengan siapa ini? Mohon maaf, ada asing aku ya suaranya.
2: Oh, ada ngomong. Maaf, aku kawangannya harus kak 90-an.
0: Dari siapa ini, mohon maaf?
2: Dari Adam.
0: Oh, Mas Adam.
2: Iya.
0: Alhamdulillah, akhirnya aku bisa dengar suara panjenengan ya. Iya, tadi baru saja Adam,
2: iya,
0: Bunda dia.
2: Iya, sudah dua kali.
0: Oh, baik. Mas Adam, ini dari kawasan mana? Mohon maaf, lali aku ya, Allah, Re.
2: Dari kawasan Waru.
0: Waru, oke. Sidoarjo. Ya. Siap Mas Adam. Monggo panjenengan mau request lagu apa siang ini?
2: Peluklah aku.
0: Peluklah aku. Oke, ini kapan hari pernah di request sama Mas Aditya ya?
2: Oh iya.
0: Peluklah aku, Naya siapkan dulu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, boleh kok. Dapat salam dari Mang Ujang iki lho.
2: Alhamdulillah Mang Ujang.
0: Cak Adam, wame pokoke Mang Ujang iki.
2: Ini Mang Ujang ini wis alhamdulillah kabarnya baik Mang Ujang. Ini teman lama sekali ini.
0: Baik, salam-salamnya buat siapa ini Mas Cak Adam?
2: Ada, tadi ada Bu Sutira.
0: Sutira?
2: Ada Pak Rusdi.
0: Ya.
2: Ya Bu Sutira. Terus ada Pak Rusdi, ada Pak Toto juga ada Cak Satrio, Pak Kasian, untuk Pak Jono Tamrin, ada Abia, siapa itu? Apa Toto Yibi?
0: Baik.
2: Terus Mama Eli Agustinca.
0: Nggih.
2: Untuk Mbak Ella. Mbak Ella pagi-pagi sarapane ku sak Bali. Enak sampean dari Mang Iwak enak aku malah kepingin Mang. Mbak Ella nek makan enak dak Pak Ella esuk sarapan sak Bali arek dak pecok. Sampeyan kuat amangan sak Bali.
0: Oke. Terima kasih Cak Adam.
2: Ya gitu aja lah untuk semua saja untuk Mbak Naya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Adam. Dapat salam dari Mbak Shanti Shalala, salam kenal katanya. Mang Ujang ini bestine koyane yo ojo-ojo iki koncone mancing. Padahal Sidoarjone lho, Mang. Iya, alhamdulillah kalau bisa menemukan kembali sobat kota lawas gitu ya, sobat kota lama itu bisa menyatu kembali. Aku seneng banget loh sobat kota, akhirnya. Insya Allah kita, kami sebagai penyiar ini ya menyenangkan, baik hati dan tidak sombong. Oke, mana yang ngomong aja? Iya, abis ini Naya mau kasih lagu enak nih sobat kota. Lagunya itu lagu lama ya, sekitar ya hampir 20 tahunan lah usianya. Dibawakan oleh band Hello gitu, tapi sekarang dijadikan koplo oleh Tembang Gula. Kapan hari pernah diposting nih di media sosialnya Kota FM itu ya. Lagunya enak banget. Sebetulnya liriknya tuh sedih tapi kok pengen goyang, jadi bingung Naya. Ada dua cincin. Ini langsung meluncur di ruang dengar sobat kota semuanya. Yuk kita dengarkan bersama-sama.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho re. Wih, lagunya ya Mbak Raya enak-enak. Betul, tadi mungkin Sobat Kota baru dengerin lagu Dua Cincin. Kalau lagu Dua Cincinnya sebetulnya sudah lama loh Sobat Kota, tapi bukan versi dangdut ya. Kali ini baru dua kali pemutaran yang versi Tembang Gula, Dua Cincin judulnya. Karena ini versinya dangdut koplo, berarti boleh atau lolos, bisa di request di program Digoda sama di Pasar Kota ya Sobat Kota. Kemudian apalagi tadi, Peluklah Aku dan Ditutup Sama Tak Sedalam Ini. Itu melengking sekali ya suaranya Mbak Ajeng Febria ini, memang kan basicnya dia suara sinden ya Sobat Kota. Ajeng Febria featuring Gary Mahesa, Tak Sedalam Ini. Versi yang lain pun juga banyak sekali, ada yang versi solo cewek banyak juga ini Tak Sedalam Ini. Sebuah lagu yang menceritakan tentang kekecewaan yang mendalam akibat pengkhianatan cinta. Cowoknya tuh akhirnya menyerah gitu loh sama si cewek ini, karena si cewek akhirnya memilih yang lain ya. Cowoknya ini nyesel ya telah mencintai secara berlebihan, terlalu dalam gitu kepada ceweknya, yang berakhir dikarenakan ceweknya memilih yang lain. Begitu, dikhianati nih cowoknya ya. Kadung jeru Mbak Naya, iya. 5676923 atau 5611416 silakan, tapi sabar Naya mau membaca kembali yang sudah berinteraksi lewat WA Radio Kota. Yoko Sniper Tegal, ada Pak Joni juga, terima kasih. Lagunya Anggur Merah, ser. Bunda Lili Margo Mulyo, selamat siang, selamat bergabung. Lagunya Sumanding dari Ajeng Febria. Salamnya buat Mama Joda, Dewi Sabla dan Mami Dewor, kemudian Titi, Tini, Endeliawati gitu loh maksudnya. Disingkat Titi, Tini, Endeliawati. Alma Mahira, Madam Tionar, Linda dan Ica Asilole, Mak Tiri, Bu Elo, Kuku Cayadi dan semuanya. Ada Mbak Toyibi, kawasan Tanjung Sari hadir, mau nitip salam buat Teh ya, Mbak Mia Apsari, ada Mbak Rini, Mama Eli, Ma Bang Ami, Pak Jono, Pak Wiyoto, Mbak Putri dan Cak Syamsul Hadi. Lanjut ada Mbak Rika Herlina dari kawasan Kenjeran hadir, selamat siang. Lagunya Bukan Korbanmu. Salamnya semuanya FKS ya, terima kasih. Ada juga Cici Aini dan Ambu Kalista. Camiskan, halo ke Brown hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Camiskan ke Brown mau salam-salam langsung buat Cak Gini.

0: Shanti Lala cerinya. Shanti Shalala, Mbak Ika Gresikan, Cik A ini Cik Gianto, Pak Po, dan semuanya salamnya seduluran. Terima kasih, luar biasa. Oke, sambil sabarnya yang mau on airan sabar Pol, karena Naya juga harus menyapa yang sudah interaksi lewat Facebooknya Kota FM Surabaya. Silakan yang belum follow akun media sosial Kota FM di follow dulu ya Sobat Kota. Ada 4 platform, yang pertama Facebooknya Kota FM ini Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Kemudian ada Instagram, X dan TikTok masing-masing bernama akun Kota FM 881. Silakan bisa meramaikan kolom komentarnya ya, di like, di komen gitu boleh, menandai teman-temannya juga bisa. Terima kasih buat Mak Reni Rentina, waalaikumsalam. Ada Ibramat Akib juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumium Virgo Medan, Mas Irul Banda Soleh, Soca Banjarnegara, Dex Apong Klungkung, Hartono Tono dari Jakarta Utara hadir pada mangan. Bundra Fitri Waru, ada Emrois dari kawasan Jombang. Kemudian Mas Aditya Mahesa Kedamaian hadir, Yeni Kartika atau Mama Horik dari Medan juga. Mas Nur Kolis, nah ini mau request lagunya Kasih Sayang. Sabar ya, sekalian Naya pilihkan lagunya Kasih Sayang. Sabar. Kasih sayang, kasih dan sayang mungkin. Kasih dan sayang, oke sudah Naya siapin. Kita angkat penelpon berikutnya. Iya, selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda. Asik, Rek.
0: Wasik lho, Rek. Selamat siang dari kawasan Sidoarjo.
1: Oh, ini di Sidoarjo nih.
0: Di mana ini?
1: Di Mojokerto.
0: Oh, baik. Cak Satrio sekarang lagi di Mojokerto ya?
1: Iya, lagi pantau nih.
0: Siap.
1: Suaranya Mbak November Alpha, Yongki Oscar,
0: Yongki Alpha Naya, Sidoarjo. Iya, terima kasih. Silakan Cak Satrio siang ini mau request lagu apa?
1: Lagunya Istri Soleha aja.
0: Oh baik, nah siapkan terlebih dahulu ya. Ini dapat salam dari Cak Adam ini. Salam Cak Satrio.
1: Cak Adam, ya selamat siang Cak Adam. Aku masih loh Cak Adam, ini Cak Adam.
0: Baik, ya, ya Istri juga. Soleha sudah Naya siapkan Cak, salamnya ya, silakan.
1: Ada Mas Boy juga yang di Surabaya, Tempel Sukerjo. Juga ada Cak Solikin, juga ada Cak Ali,
0: iya.
1: Juga ada Neng Ella yang di Prigen.
0: Betul.
1: Juga ada lagi Bunda Fatona. Semuanya saja bers yang lagi pantau Mbak Naya.
0: Selamat
1: bertugas Mbak Naya. Matur suwun Mbak Naya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Satrio dapat salam dari Mang Ujang. Cak selamat. Nah. Mang ya, talamang lah iyo. Mang Ujang iki lho, gabungan. Iye, silakan Mang. Monggo panjenengan mau request lagu lewat telepon on air 031 yang telepon biasa pulsa bisa pakai menggunakan telepon WA juga diperbolehkan ya. Sebentar, Naya siapkan terlebih dahulu ini sekalian untuk request yang tadi lewat WA Radio Kota. Satu lagi penelpon menggenapi 10. Weh, kalau bahasa Jawanya sejina, tuku ono sejina pian kalau ada almarhum mbahnya Naya ya. Tuku sejina hai. Selamat siang di Goda.
2: Cinta yang ku miliki tak bisa kau bandingkan.
0: Hore.
2: Rugilah engkau karena memilih dia.
0: Asik. Tet, tak sedalam ini. Apa rek kuis apa piye iki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ali Benowo, luar biasa.
3: Selamat siang, Mbak Naya.
0: Selamat siang. Weh, nomor 10 lo sampean iki yo. Nang ndi ae? Ya,
3: Mbak Naya.
0: Iya, silakan.
3: Gurauan Berkasi ya. Nyala kada sama kirim ae saya.
0: Gurauan Berkasi boleh. Naya siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa Cak Ali?
3: Cak Satrio mah itu Pak Solihin, Mbak Brilia, Mang Ujang.
0: Ini dapat salam nih dari Cak Adam.
3: Apa?
0: Cak Adam.
3: Oh, Mas Adam.
0: Iya, Mas Adam, yo, betul.
3: Mas Adam ngungsi nang gori sandu Mas Adam.
0: Iya. Silakan.
3: Mimi. Itu Pak Kasian, Pak Rodi, Pak Sugeng, Bunda Mama Indah, Bunda Mujiyati, Bunda Wulan, Cak Boneng.
0: Iya.
3: Pak Hari Semi Kerep, Koko Hari Citraren. Mas Alvin, Mbak itu ya. Mbak Abdul sama itu sudah ya, Mas. Kelihin.
0: Oh, ini ada Mang Ujang ini.
4: Bos

0: Ali, bos Ali, bos Rene.
1: Bos Ali. Kali di Bangkalan semuanya, di Madura semuanya lah.
0: Iya, siap.
1: Buat Mbak Naya, terima kasih banyak. Semoga Mbak Naya sehat walafiat, rezeki barokah, melimpah dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Ali, Mas Adam sama Mang Ujang. Ya, ini aku kalau ingat iling-iling zaman sekolah gitu. Mang Ujang ini tipe-tipe teman yang bikin ruame kelas. Nah, titik-titikku nyaut-nyaut kan. Bikin rame kelas ya, bikin guyon sama teman-temannya seperti itu. Terima kasih yang sudah berinteraksi lewat WA, kemudian interaksi telepon on air juga sangat rame hari ini. Matur sembah nuwun ya sobat kota. Kalau demikian langsung saja Naya luncurkan ke ruang dengar Anda semuanya, karena tadi kan sudah didominasi sama lagu koploan nih, etniknya belum meluncur sama sekali loh Mbak Naya. Iya ya, gimana kalau kita dengarkan sama-sama lagunya Happy Asmara featuring Mas Denny Caknan ini, Selenco untuk sobat kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Okay.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, asik loh rek. Ini adalah 25 menit menuju pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Wah, jam-jam tenang ya. Apa nih Mbak Ana, jam tenang ini masih banyak yang belum terbaca di Facebooknya Kota FM. Lagu Gurauan Berkasi baru saja Sobat Kota dengarkan, ini dibawakan oleh Gery Mahesa. Enak ya, enak banget loh ternyata. Silakan Sobat Kota bisa request lagu tersebut di program Digoda sama Pasar Kota. Gurauan Berkasi ini perasaan, sebuah lagu yang menceritakan tentang perasaan rindu yang mendalam, rasa sayang yang tumbuh akibat kebiasaan saling mengusik. No, ini apa ya, mungkin dulu awal bermula Pak Mang Ujang dengan beliau ya, bertemu gitu, karena Mang Ujang sering mengusiknya beliau gitu. Sering mengusik ya. Biasanya mungkin dulu ketika waktu sekolah, zamannya sholat, nok masjid ya, atau nok musola sekolah itu sepatunya disingit, no, saling mengusik ya, akhirnya tumbuh rasa sayang. Tumbuhnya cinta ya, jadi sebuah hubungan yang berawal dari gurauan atau saling mengusik ini berubah menjadi rasa sayang yang tulus Sobat Kota. Jadi saat tidak bertemu itu rasa rindunya semakin menggebu ya, membuat hati jadi gundah gulana. Langsung terbayang sosok kekasih gitu. Di lagu tersebut juga ada apa ya, menjaga keharmonisan, jadi mengingatkan rasa, agar rasa cemburu atau rujuk ngambek di hati ini tidak merusak cinta yang sudah terjalin. Gitu loh ceritanya Sobat Kota. Jadi dari saling mengusik, saling ejek-ejekan dulu mungkin ya. Kalau ceritanya Ibu Naya sama Bapaknya Naya itu, Ibunya Naya suka menjabuti bunga-bunga di depan rumahnya Bapak Naya. Dicabuti gitu, dibuang ke sungai gitu ya sama ibunya Naya. Oh iya. Oke, 5676923 atau 5611416, satu lagi penelpon bolehlah untuk bukan menggenapi lagi ya, tapi mengganjili. Jadi 11 penelpon pada hari ini. Selamat. Aduh, mohon maaf 561 Anda belum beruntung. Selamat siang digoda.
1: Alhamdulillah digoda asik lho, Rek.
0: Ya Allah. Dam,
1: yo no. Dengan Cak Satria Basuki lho.
0: Cak Satria tadi bareng sama siapa? Cak Ali, kalah sama Cak Ali berarti. Mbak Ima. Silakan, mau request lagu apa siang ini Mbak Ima?
1: Apa?
0: Mohon maaf.
1: Iming-iming,
0: Seru Macan. Iming, oh iya, enak iming-iming ini. Lama ya, ternyata belum diputar.
1: Sudah lama tidak diputar.
0: Betul-betul, iming-iming. Nah ya, siapkan Trio Macan. Salam-salamnya buat siapa Mbak Ima?
1: Tadi ada Koko Heri sampean. Saya Basuki.
0: Iya.
1: Terus Ali, sampai klien Koko Heri.
0: Baik.
1: Kemana lagu ini sih, Mbak? Nambah
0: Kan jadi puter Gurauan Berkasi ta, baru saja.
1: Nggih.
0: Gery Mahesa.
1: Mboten sing nyuwun.
0: Oh, Gurauan Berkasi itu Cak Ali.
1: Oh, Cak Ali.
0: Iya.
1: Anu Mbak Ika, Mbak Cak Rembo.
0: Oh, bukan. Gurauan Berkasi tadi yang request ada Cak Ali Benowo.
1: Oh, Cak Ali.
0: Betul.
1: Nyuwun Cak Ali nggih.
0: Kemudian ada siapa lagi?
1: Cak Mekan, Cak Samsuri. Suku Aim bersama Dede,
0: baik.
1: Terus ada bersama satu keluarga.
0: Iya.
1: Tadi ada Mas Adam ya.
0: Mas Adam, betul.
1: Iya, Mas Adam.
0: Mang Ujang, iya.
1: Selawat sampai Mang Ujang.
0: Siap.
1: Semuanya berjajar.
0: Oke.
1: Oh, hari ini samping ini Mas Aditya sih nggak nanti saya kerjain.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Ika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Ima dari Kalsan Ngesong Surabaya, akhirnya bisa bergabung ya. Lagunya Iming-Iming dari Trio Macan Mbak Naya. Oh iya, lama sekali ini juga belum pernah didengarkan lagi Sobat Kota. Oke deh, kalau demikian langsung saja biar semangat ini, karena memang jam-jam rawan apalagi menjelang sore ya. Terus aduh, teklak-tekluk ini Mbak Naya. Trio Macan Iming-Iming untuk Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
2: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
3: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilaf ummati rahmatun. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kemusuhan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
2: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membalur keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa, yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan, dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan kemerdekaan ini sangat penting sekali.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Sobat Kota. Luar biasa, terima kasih untuk keramaian interaksi Sobat Kota di edisi Digoda 11 Agustus 2026 ya. Wih, WA ramai, telepon on air juga ramai, Facebooknya alhamdulillah matur suwun pol. Saatnya Digoda bersama dengan Ainika pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Insya Allah Digoda selalu hadir setiap hari ya, Senin hingga Minggu dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyempulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan, dek radio kota FMI.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
1: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ngendi iku?
0: Aku iki ngrungokno tekan radio.
1: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
0: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore Sobat Kota. Tugas Pahlawan sudah hadir ya, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam, untuk menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut baru. Vote sekarang juga ditemenin Rahma Imaniar.

Astaga Bercanda. Ini adalah lagu dari Akbar Chale featuring Mingse, Sobat Kota. Lagunya ada di tema nomor 3. Jadi silahkan didukung sekarang juga, bisa melalui WhatsApp-nya Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Kalau dengerin Kota FM sambil bercanda boleh, sambil makan boleh, ya kan Sobat Kota, sambil menikmati jalanan yang ada di kawasannya Sobat Kota juga bisa, sambil bekerja boleh banget ya. Tapi jangan sampai ketinggalan dan kelupaan untuk pilih-pilih lagu. Sobat Kota bisa kepoin di sosial media Kota FM, di fanpage Facebook sudah ram updatein Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, terus juga di Instagram juga sudah @kotafm881, WhatsApp story setelah ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di program Tugu Pahlawan bareng Rahma Imaniar. Ada lagu spesial juga, ini adalah lagu dari Selvia, Mas Sobat Kota. Sampaikan rindu. Sampaikan pakai lagunya Selvia yang dirilis bulan Juli 2026 di bawah naungan label 3D Entertainment. Hadir dan siap untuk didukung di

0: Mereka itu kalau sudah dengerin Radio Kota FM setiap hari, re.
1: TP7.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

Terboy Asmara. Ini adalah lagu baru dari Bara Nugara Sobat Kota yang ada di program Tugu Pahlawan nomor 11. Jadi ketik TP spasi 11 kalau mau dengerin lagi untuk lagunya Terboy Asmara dari Bara Nugara, bisa dengerin di program Dendang Surabaya ya, atau mau dengerin pagi-pagi di program Pasar Kota juga bisa banget. Kalau kita ngomongin tentang Terbuai Asmara, ini adalah single lanjutan dari perjalanan musik Bara Nugara setelah sebelumnya itu dia merilis lagu Melupakanmu, Kekuatan Cinta, Aku Mencintaimu. Terus ada Dilanda Asmara tuh, lagu kesukaannya Rama, Seperti Bidadari Sobat Kota. Jadi melalui karya terbarunya, Bara juga menghadirkan lirik yang sederhana dipadukan dengan melodi yang mudah diingat. Jadi menggambarkan suasana bahagia ketika cinta akhirnya terbalas Sobat Kota. Pasti bahagia banget kalau misalkan cinta kita tuh terbalas ya kan. Sama-sama dicintai oleh orang yang kita cintai, sama-sama dibalas untuk effortnya, saling bahagiakan, terus juga saling memaafkan satu sama lain. Semoga kita bisa bertemu dengan orang yang tepat untuk segera Sobat Kota ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mau sama-sama dulu untuk Sobat Kota yang sudah menempatkan pilihannya ke-17 lagu paling menawan di sore hari ini, kira-kira pada suka sama lagu yang mana aja. Ada Inako, selamat malam Inako, vote lagunya tema nomor 4, 8 dan tema nomor 1. Boleh, tema nomor 8 dan 1-nya sudah ready dan siap untuk diputarkan. Mariana memilih lagu yang ada di Tugu Pahlawan nomor 4. Tugu Pahlawan nomor 4 itu ada lagunya Sri Devi, Buta Karena Cinta. Nanti kita bakal putarkan lagunya, jadi pantengin aja Radio Kota FM ya. Terus ada siapa lagi? Esperanza Cinta dari kawasan Depok. Nomor berapa? S gak tuh? Esperanza nomor berapa pilih lagunya? Ya nanti kasih tahu sama Rahma. Komen lagi dong di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ditungguin. Abah Faisal dari Samplangan hari ini memilih lagu yang ada di TP13. Ahmad Hudori suka sama lagunya Kura-Kura Dalam Perahu Lesti yang ada di TP nomor 8. Boleh. Oh iya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Sobat Kota yang menjalankan. Nanti bisa bergabung lagi dengan Tugu Pahlawan karena kita hadir 2 jam. Dari jam 5 sore sampai jam 7 malam untuk menemani sore hari Anda ya Sobat Kota. Kura-kura dalam perahu sesuai janjinya Rahma, Rahma bakal putarkan. Ini adalah lagunya Lesti yang enak banget Sobat Kota ya. Ada di TP nomor 8. Kalau mau dengerin lagi selain di TP, bisa di Dadang Surabaya dan mana? Pasar Kota. Cakep. TP 8 ya. TP 8, TP 8. Jangan lupa didukung.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
5: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
7: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
5: Mau. Tapi dengerin di mana?
7: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Super Emak Sobat Kota Ngenteni. Hari ini silakan didukung di TP nomor 16, salah satu lagu etnik juga yang ada di program Tugu Pahlawan tanggal 11 Agustus 2026. Terima kasih banyak buat yang masih dengerin Radio Kota FM dimanapun Anda berada juga, yang lagi di luar kota, oh tenang, tetap bisa dengerin melalui aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Jadi silahkan merapat dengerin di sana. Dan kalau misalkan sudah menemukan nih lagu-lagu jagoan ini, silakan di-vote. Kalau misalkan belum tahu lagunya apa aja, Rahma mau ajakin Sobat Kota untuk follow dan kepoin sosial medianya Kota FM di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, Instagram Kota FM 881, dan WhatsApp di save ya nomornya 081 7505 8881. Mbak Reni Rentina, tema nomor 3 dan tema nomor 9, sangat bertegas ya Mbak. Iya. 3 dan 9 lagunya sahabat tuh, sebentar ya. Tema nomor 3 sudah, tema 9 lagunya Sinakal, tema 9 belum ya? Oke deh, tema nomor 9. Siap. Habis gini bakal diputarkan langsung ya untuk lagu yang ada di TP nomor 9. Lanjut lagi. Ada Inako 48 dan TP nomor 1 boleh. Terus Pak Matai di Bulak Banteng memilih lagu yang ada di TP nomor 12. TP 12 itu berarti lagunya Cindy Cynthia featuring Didi Budi. Inilah salah satu lagu dangdut awanyar ya, gak terima anyar tapi awanyar ya. Sobat Kota rilisan Agustus 2026 kayaknya belum pernah di play di Kota FM ini, baru di program Tugu Pahlawan aja, yes. Terus ada siapa lagi? Gendut Santoso, TP nomor 4 untuk hari ini. Bunda Fitri, TP nomor 2 dan 11. Hanyut lagi Dumayanti, TP nomor 2. Yeni Kartika, TP 8. Ripto Suasono, TP 2 dan TP nomor 4. Esperanza nomor berapa nih jadinya? Temuyem Virgo dari kawasan Medan dukung lagunya TP nomor 6. Nurkolis Mojokerto TP 16. Dan Mbok Lastri memilih lagu yang ada di TP nomor 13. Yang lainnya pada teman sama lagu yang mana, bisa kasih tahu sama Rahma sekarang juga. Ayakin teman, saudara atau siapapun juga buat ikutan gabungan di program Tugu Pahlawan, karena kita menghadirkan lagu-lagu dangdut baru supaya Sobat Kota juga requestnya makin beragam. Nggak itu-itu aja. Terus

juga makin banyak juga Sobat Kota lagu-lagu yang Anda tahu seperti itu. Seperti yang Rahma, Rahma bakal putarkan lagu yang ada di TP9. Ini adalah salah satu lagu hip dut yang ada di Kota FM. Aa aku, Sina kalau featuring Ajikor mau dengerin lagi bisa di Pasar Kota. Jangan lupa didukung sekarang juga di TP9. TP

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Ya Surabaya. Kok tiba-tiba serak suara ya Rahma? Masih di Tunggu Pahlawan ya, Sobat Kota. Lagu-lagu dangdut baru juga masih menemani aktivitas Anda sore hari ini sampai jam 7 malam bareng Rahma Imaniar. Dan Rahma mau ngajak Sobat Kota juga untuk vote lagu. Ayo, kira-kira Sobat Kota suka sama lagu yang nomor berapa? Bisa dikepoin terlebih dahulu daftar lagunya apa aja di semua sosmednya Kota FM, di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, Instagramnya Kota FM 881. Pokoknya Sobat Kota jangan sampai ketinggalan untuk pilih-pilih lagunya. Kaulah hazur, tapi nomor 2 Rahma Aisyah dukung lagu yang jangan ungkit-ungkit dan menyala dari April melalui bahagianya Mila dan Valen. Enggak borong ya. Hah, oi. Oi, sepertinya udah keluar dari chart sepertinya. Kalau mau dengerin ntar dendang aja, yes. Z211. Dukung lagu yang ada di TP nomor 2. Ada Hana, dukung lagu yang Buta Karena Cinta. Ria Puspita TP nomor 2 Sampaikan Rindu. Giselle, dukung lagu yang Buta Karena Cinta. Maimuna, dukung lagu yang Buta Karena Cinta. Merah Delima TP nomor 2. Rahmat Viking TP nomor 2. Ada Sahabat Alvan, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Alvan hari ini sepertinya gak ada Sobat Kota ya. Mungkin nanti di Danang Surabaya aja, atau besok sepertinya ada. Sepertinya, makanya jangan sampai ketinggalan untuk kepoin sosmednya Kota FM. Ini loh tulisannya I_ye gitu. 29, dukung lagu yang ada di tempat nomor 4. Terima kasih, Buta Karena Cinta dari Sri Devi. Setelah itu ada siapa lagi? Mas Wahid Penjaringan, dukung lagu yang ada di TP nomor 2 dan 15. Terima kasih buat apa? Inako TP 13. Nambah ta Inako. Terima kasih ya untuk dukungannya. Siapa lagi yang belum ya? Nanti Rahma bakal rekap aja ya Sobat Kota untuk lagu-lagu yang lainnya, vote yang lainnya juga. Rahma akan menghadirkan lagu-lagu yang belum sempat terputar tadi, yang pasti juga sesuai dengan vote yang Sobat Kota sudah kirimin. Misal Bobo suka sama TP nomor 3. Nah, TP nomor 3 itu ada lagunya Astaga Bercanda. Tadi udah diputerin belum ya? TP nomor 3 sudah di awal program Tunggu Pahlawan. Seperti lagu-lagu lainnya pun sesaat lagi Rahma bakal hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,1 Kota FM Dangdut ya Surabaya. TP 7.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sudarmo putarkan lagunya Kepisah Rogo Jakarta Koplo featuring Bujiono dan Dimas. Sobat kata, lagu ini juga bisa didengarkan di program Caning ya, di program Pasar Kota atau bahkan di Gora juga bisa banget. Ini di bawah naungan label Loteng Music, rilis Mei 2026. Ya, Ramu sudah merekap vote yang masuk di semua sosial medianya Kota FM. Yang paling banyak mendapatkan dukungan dari Anda untuk hari ini diraih oleh Congratulations teman nomor 2. Sampaikan rindu dari Sylvia Ma. Sobat kota yang kangen sama lagu ini, vote-nya sudah tersampaikan dan mendapat dukungan terbanyak. Sekaligus serba pamit, jangan kemana-mana. Yang tadi sempat nanyain, mana Babang Irsyad, suruh datang dong. Nah, ini sudah datang dia. Siap juga untuk memutarkan lagu-lagu dangdut original kesukaan Anda di Dendang Surabaya sesaat lagi. Rahma Iwani Romit, sampai ketemu lagi sobat kata besok. Bye-bye.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe hork, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Halo, selamat malam

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
2: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
3: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
2: Mbok, ya apa sih?
3: Duh, males aku.

0: Emang kalian requestnya di mana?
1: Di radio iku lho.
0: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngocor requestan di radio Kota FM.
2: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Apa kabar hari ini Sobat Kota, hari Selasa 11 Agustus 2026. Kirsyad kembali malam hari ini di Dendang Surabaya jam 7 sampai jam 9 malam. Jam 7 lebih 28 menit Sobat Kota, di awal sudah banyak lagu yang hadir malam hari ini untuk menghangatkan ruang dengar Sobat Kota. Mama Mega selamat malam dari kawasan Warujaya yang bergoyang. Selamat malam. Ada Lewung juga bergabung malam hari ini, ada Bunda Dahlia juga bergabung di Dendang Surabaya. Ada Areta RY, selamat malam. Dan Irsa juga mau menyapa yang sudah masuk di WhatsApp 0817505881. Yang mau gabung di on air dua jalur telepon reguler di saat buka di 561-1416-567-6923. Angel Putri, Lia, A.A. Gali, selamat malam. Selamat bergabung juga ya. Monggo, ada Endah 22 juga bergabung malam hari. Ada Owis HRP juga, terima kasih. WhatsApp kau juga boleh loh, silahkan di 081-750-58881. Koko Dole, ada Sutono, selamat malam. Ada MFH Uti, selamat malam ya. Mia Absari yang ada di Bandung, terima kasih bergabung malam hari ini, mau kopi susu. Salamnya buat Pak Juna Tamrin, Ami Bibowar, Ini Suyawati, Ami Abi Roy, buat Mbak Toyibi, buat Dila Agustinca, Pak Wiyoto, dan Yeni ini yang ada di Prigen. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga Pak Juna Tamrin dari Gresik, mau bunga dahlia. Buat Ami Wibowo, Putri Widayanti, Ali Agustinca, Cak Samsul Hadi, yang ada di Tretes. Kemudian Cak Miskan, ada Abi Roy, ada Mbah Toyibi di Surabaya, Pak Wiyoto di Pandean, dan Rini Setiawati yang ada di Bandung juga selamat malam ya. Ada Mbah Toyibi selamat malam, hadir malam hari ini dari Surabaya selamat malam. Salamnya buat Mia Amsari, Mbak Rini, Mama Eli, ada Bang Ami, Wibowo, Pak Juno Tamprin juga selamat malam. Ada Pak Wiyoto di Pandean, Mbak Putri Widayanti di Tretes, ada Cak Samsul Hadi juga bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Cak Agung WB Kalisantri, mau gadis pendayung dari Yus Yunus, selamat malam Dendang Surabaya, syahdu banget malam hari ini ya. Buat Mbak Ima, Cak JP, Cak Ma'ruf, ada Mbak Tanti, Mbak Putri Shalala, Bang Tejo juga bergabung malam hari ini. Ada Cak Rizal, Mas Aditya, Mbak Lia, Mbak Ika, Mbak Ella, ada Mbak Eka, kemudian Cak Heri, Cak Hari, Cak Syur yang dari Menganti ya. Cici Aini, Mas Edo, Bunda Faraha, dan Umi Latifa ini ya. Buat Cak Miskan yang ada di Kebraon juga selamat malam. Terima kasih, ada TO WTN selamat bergabung 1980, ada Astuti juga bergabung. Kemudian Ruju Kuning selamat malam, selamat bergabung di Dendang Surabaya. Jajus Anto selamat malam. Insyaallah alhamdulillah sehat baik malam hari ini. Mama Mega juga semoga sehat ya. Ada Pandu Rahmat 661, ada Boy Cancer, ada Erma Indah selamat malam, ada Yayo thank you, ada Sutono juga bergabung, ada Syadewi. Terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya. Kalau Sobat Kota malam hari ini lagi jalan-jalan ke luar begitu, pasti suasananya sudah berbeda, nggak kayak bulan-bulan kemarin gitu ya. Nuansa kemerdekaan, semangat Agustusan sudah terasa dari awal bulan kemarin Sobat Kota, di banyak sepanjang jalan gitu ya, banyak lampu merah putih yang menghiasi berbagai sudut kota gitu, nggak cuma di kota, di kampung-kampung juga sama Sobat Kota. Nuansa-nuansa kemerdekaan gitu ya sudah begitu terasa dari awal kemarin. Nah ini udah ikut lomba apa aja nih Sobat Kota di kampung, di rumah? Balap karung, ada yang lomba apa itu, panjat pinang, atau lomba ngelabur. Ya apapun perlombaannya, sebisa mungkin juga harus mengikuti gitu ya Sobat Kota, turut andil untuk memeriahkan. Karena kalau Sobat Kota tahu gitu ya, dari berbagai media sosial yang kita punya, kalau pas hari kemerdekaan di negara mana gitu ya yang serame selain di Indonesia, kayaknya sih nggak ada, di kita aja yang ada gitu ya. Ada permainan-permainan yang memang dibutuhkan sebuah konsentrasi yang luar biasa gitu kan. Permainan yang tidak hanya untuk perlombaan diri sendiri, tapi juga ada yang harus menjaga kebersamaannya gitu ya. Jadi antara satu orang dengan orang lain harus match gitu ya. Kalau nggak gitu ya kalah akhirnya. Kalau di tempat sempat kota gimana nih malam hari ini? Apa sudah mulai berlomba-lomba? Oke, 561-1016-567-6923. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahdu banget.
1: Dendang Surabaya satu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana ini?
1: Dirimu sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat baik.
1: Dengarin dari tadi kok ngomong dewe.
0: Oh iya. Sebenarnya sih yang nonton banyak ini, tapi nggak on air.
1: Berkontribusi tak? Ngobrol daripada ngomong dewe.
0: Terima kasih banyak loh. Luar biasa. Kasihan aku. Makasih loh sudah perhatian sama aku.
1: Pendengar yang setia, selalu memperhatikan gerak-gerik sampean.
0: Wih.
1: Salah satunya ini tadi, Tarungono ada setengah jam ngomong dewe sakno rek.
0: Setengah jam ngomong dewe? Oh, ya barusan toh, 3 menit toh, enggak setengah jam toh. Di awal ya kalau di awal ya opening toh, enggak nerima telepon emang. Baru ngomong 3 menit, heeh. Ya wis tak bonusi lagu lek no, apa lagunya?
1: Senyum penyesalan.
0: Senyum penyesalan, lha apa sih senyum kok menyesal iku lho?
1: Ya, habis tersenyum, menyesal.
0: Ya Allah, membaluka ya senyum ya.
1: Jangan sampai tersenyum hanya di depan layar.
0: Terus?
1: Senyumlah di belakang layar juga ikut.
0: Ya gak ketoran yang belakang layar, ya apa?
1: Jadi kalau, tadi berempati gitu.
0: Oh iya. Ya,
1: kalau saya tahu kalau kamu tersenyum di belakang layar, saya tahu. Karena aku kan punya rasa empati.
0: Siap.
1: Aku tahu semuanya.
0: Baik. Lagunya senyum penyesal. Loh, ya apa iki? Jarene penuh empati tapi meninggalkanku secara tiba-tiba di saat sayang-sayangnya. Ya apa iki, Caca? Terima kasih ya sudah bergabung. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya. Syahdu.
0: Syahdu banget.
2: Mas Irsan.
0: Mbak Yati apa Mbak April ya?
2: April lah ya.
0: April. Apa kabar ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabarnya alhamdulillah sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Gembira banget yang namanya Mas Irsan.
0: Harus dong.
2: Harus ya.
0: Gimana Mbak April, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Ya apa iki Agustusan melok lomba apa iki?
2: Ya enggak ikut lomba.
0: Loh ya apa sih?
2: enggak ikut apa-apa.
0: Be lomba. Lomba cepet-cepetan melupakannya misal.
2: Oh begitu kan?
0: misal ono ya.
2: Siapa yang ada dilupain ya?
0: Ayo siapa itu ya?
2: Siapa ya?
0: Atau nang Gresik iku lho ana lomba iku ya Allah lucu rek. Lomba nyeneni bojo.
2: Walah.
0: Lho ana nang Gresik iku.
2: Ngono ta?
0: Iya.
2: Mas Irsan melok apa ora?
0: Lho ya apa lah single nyeneni sapa arep iki? Lagunya apa nih?
2: Cinta dan air mata.
0: Salam buat siapa?
2: Selamat malamnya yang baru santurun siapa?
0: Cak Pendi.
2: Oh, Cak Pendi. Salam sungkem terus Bunda Farah, Bunda Batona, Bunda Hari, Bunda Tiara. Neng Kustian, Neng Ela, Neng Dian juga. Ibu Yanti. Terus Mas Alim, Mas Ari. Ayo dong gabungan. Tambah rame, terus Kak Kobar, Kak Toto, Bang Hafid, terus Bang Rohim juga, Mas Alan, Mas Aditya, Kak Sulfa, Pak Kasian, semuanya aja dari Aceh sampai Z, tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Siap, buat yang punya mendana, lagi ngapain, dan di mana?
0: Sama siapa? Ngapal.
2: aktivitas, selalu ceria selalu.
0: Terima kasih. Amin amin. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam. Oh, ya apa deh? Dijebak lagi 561-1416 567-6923. Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Syahdut banget.
0: Syahdut banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dasmun dikabarin.
0: Alhamdulillah, Ersat sehat, baik. Sebaliknya gimana ini?
3: Alhamdulillah,
0: sowe. Alhamdulillah. Disapa sama Mamah Mega dari Warujayeng, Aine. Dari Lumajang, Mama. Mega.
3: Mama Mega, salam kenal. Ah. Terus itu emang?
0: Bang Apip.
3: Malang.
0: Lumajang, Malang. Aine.
3: Oh. Lumajang, Aine, salam kenal. Ah. Ya.
0: Oke, okay. Itu dulu nanti lagi masih itu ini.
3: Oh, yang pedet mau sih, yang pedet mau.
0: Cak Pendi.
3: Oh, Cak Pendi, dia salah kenal, Cak Pendi. Kali ini ki, terus Aprilia. Kak Diki, Kak Suanto, Mas Agung, Bang Arjuli, Mas Ali, Cak Gianto, Cak Tur, Abah Kosim, Cak Hari, Sambi Kerep, Cak Ijo, Kak Toto, Pak Dianto, Pak Soliah, Hai, Belosor, sama Mas Syafi, sama Pak Kasian, Bang Ujang, Bang Uco, sama Cak Ain, sama Bunda Sutira, Bunda... Aini, Cece Aini,
0: okay,
3: Bunda Matona, Bunda Julaita, Bunda Mami, Bunda Mimi, Bunda Mbak Ella, sama Mama Eli Agustinke, Bunda Selamat, terus Mbak Tanti, terus Yati Aprilia,
0: Dua lagi yo, dua lagi yo, Pak Dali Imron iki lho, Cembelang Jombang rek.
3: Oh, Pak Imron, nggih, salam kenal.
0: Dan.
3: Dan nggih Pak Imron.
0: Dan. Semuanya.
3: Seluruh Selawasi.
0: Terima kasih Bunda, saya selalu. Wis 35 yo iki mau tak catet lho.
3: Tak itu. Pitu.
0: Terima kasih Bunda ya. Selamat istirahat. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Dendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayang Rono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
1: Lagunya berbicara tentang cinta yang terhalang oleh restu orang tua. Sobat Kota, cinta yang terhalang begitu ya. Bercerita tentang seseorang yang mencintai seseorang. Seseorang mencintai seseorang gitu ya. Tapi cintanya dihalangi oleh restu orang tua mereka gitu. Ada lirik, orang tuamu lebih berkuasa, jodoh yang mereka pilih itulah yang terbaik untukmu gitu ya. Nah, kemudian juga ada sebuah penderitaan dan kesedihan juga. Musnahlah yang tersisa hanya air mata gitu. Bahwa kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh yang mencintai gitu Sobat Kota. Tapi ini kan point of view-nya adalah dari orang yang sedang mengupayakan cintanya gitu ya. Tapi kalau point of view-nya dari sisi orang tua, beda lagi nih Sobat Kota. Karena misal punya seorang anak gitu ya, terus yang sudah dirawat dari kecil, dewasa, disekolahin dan macam-macam. Kemudian bertemu dengan orang yang menurut orang tuanya tidak sesuai kualifikasi gitu ya, nggak qualified, ya sah-sah saja tidak memberikan restu gitu. Karena mesti pertimbangan orang tua adalah yang terbaik buat anaknya gitu. Jadi ya lihat dulu nih ceritanya dari point of view atau sudut pandang mana dulu nih gitu. Selamat malam, Dendang Surabaya. Jaduh banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Sudah. Gimana?
2: Tadi ini feedback tadi ya.
1: Iya, sempat kok double suaranya ya? Sudah aman tapi ya, sudah aman ya?
2: Aman.
1: Sehat. Alhamdulillah, Irsa sehat. Baik, sebaliknya gimana?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat?
2: Sehat pol-polan, pokoknya gak asik ngotot-ngototan ya.
1: Lala apa? Lu gak apa? Asik-asik jam 12.
2: Anak yang komplain.
1: Oh, ada yang komplain. Kenapa?
2: Enggak tak udara.
1: No. Oh, ya wes aku tak mundur halus, Lek, no.
2: Bukan masalah sampean,
1: sendiri
2: sendiri.
1: Oh gitu.
2: Gak nyaman sendiri.
1: Oke deh, siap siap. Yang penting jadi sehat lancar ya.
2: Harus happy lo ya.
1: Sehat lancar semuanya ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, Agustusan lomba apa ini?
2: Lomba apa sih sampean?
1: Lo panitia, oke ikut lomba dong.
2: Oh panitia, tapi jangan korupsi deh.
1: Oke, aku bagian ngoyak soalnya. Iyo, ngono.
2: Aku seneng itu kalau bapak-bapak lomba nasi goreng.
1: Aku
2: bagian nyicipi ya.
1: Oh, tim juri ya.
2: Bukan juri, cuma apa? Aku bakal ngicipi ya.
1: Oh, ngicipi dan nyelatu. Lagunya apa? Disiapin dulu sama Irsyad.
2: Manja dari Rita Sugiyah.
1: Manja, oke. Salam buat siapa?
2: Lagu yang tadi itu Sandy ya,
1: Sandy.
2: Apa judulnya?
1: Cinta dan Air Mata.
2: Loh, bukan.
1: Yang cowok mana?
2: Tadi, yang sebelumnya.
1: Oh, Senyum Penyesalan, Jota RG.
2: Oh, Penyesalan. Iya, itu wes.
1: Cak Pendiku, Cak Pendiku.
2: Siapa lo?
1: Yang minta Cak Pendik tadi.
2: Lah iya, asli. Itu butuh lagu memang dari hatinya Pendik sendiri.
1: Wes, yuk, salam buat siapa?
2: Salam untuk Bunda Farha tadi ya. Wis wae ya Bunda Farha.
1: 35.
2: Iya,
1: RT
2: 35 ya.
1: Boleh, yo.
2: Pokok yang disebut Bunda Farha semuanya tadi ya. Terus saja. Yang belum disebut ya Mbak Aprilia Penganti ya.
1: Oke.
2: Terus saja. Siapa ya? Iki lo yang di Benowo itu lo siapa? Pak Swanto ya.
1: Oke.
2: Ada juga Pengardili, ada juga telu ya, kurang luru ya. Apa ya? Dan semuanya, wes.
1: Oke deh, siap.
2: Untuk Mas Irsan, lanjutkan tugas.
1: Oke, Leng.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Bahagia selalu.
1: Mm-mm.
2: Banyak rezeki.
1: Amin, amin.
2: Bulan Agustus ini selalu happy.
1: Amin. Amin. Saling mendoakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Duku Kupang sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Masih gabung sama Indonesia, terima kasih banyak. Disapa dulu Mama Mega dari Warujaya, ada Nyonya Rozi dari Kudus, kemudian ada Ana Muna dari Samarinda. Junaidi aja juga bergabung malam hari ini. Cak Juna di mana, Cak Jun? Terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya ya. Leo Gemoy di Lumajang. Selamat malam, ada Nova Rizal juga bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Terus juga ada Yohanes Nahak juga bergabung malam hari ini. Menyusul Bunda Sutira. Selamat malam, Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya syahdu banget.
1: Syahdu banget. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Apa kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Din, dari kawasan mana ini?
3: Kenapa?
1: Dari kawasan mana ini?
3: Oh, ini dari Madura Bangkalan.
1: Dari Madura Bangkalan siapa?
3: Ini bukan Kak Ersat
1: ya? Iya, ini Ersat ini.
3: Loh ya, 2 hari yang lalu kan udah masuk.
1: Dua hari yang lalu.
3: Iya.
1: Aduh, oh bajai lo, nggak 2 hari yang lalu, semalam sih.
3: Iya, semalam dah. Ilengku ya 2 hari yang lalu, ya ada apa-apa.
1: Oh, semalam.
3: Ngobati kangen.
1: Semalam sudah gabung, berarti hari ini libur, Mbak Jai.
3: Oh, itu dah.
1: Iya.
3: Ingat saya
1: sama
3: itu
1: di Dendang.
3: 2 hari yang lalu.

Pada tanggal 9 Agustus, Sunya Rozi lagi ulang tahun. Salah satu sobat kota paling setia dari kawasan Kudus, sobat kota, semoga panjang umur, sehat selalu, berbahagia bersama keluarga, kaya raya, dan semakin harmonis bersama suami tercinta. Satu lagu spesial dari Evi Tamala buat Nyonya Rozi dan keluarga. Teman biasa.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
2: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
3: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilafu ummati rahmatun. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kemusuhan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
2: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
1: Selamat malam yang sudah bergabung di 0817505888 di WhatsApp malamnya sudah bergabung ada Pak Matnai di Bula Bandeng hadir requestnya Benci buat Mas Irsyad, terima kasih kembali. Ada Mbak Ika di Gresian juga, terima kasih selamat malam sudah bergabung malam hari ini di 88,1 Kota FM Surabaya. Cak Boncu dari Rongkot, apa kabar Cak? Sehat ya. Kemudian juga ada Pak Wiyoto di Pandaan. Salam buat Neng Rara, Mama Ella Gustinje, Cak Samsul Hadi di Tretes. Buat Pak Jono Tamrin, Mbah Toyibi di Tanjung Sari, Pak Jumadi. Kemudian buat semuanya selamat beristirahat ya. Mau Laksmana, Raja di Laut. Nomor akhir berapa ini? 2694, terima kasih sudah bergabung. Boleh kembali dicoba ya. Rini Sriwati, selamat malam dari Bandung. Mau pesta panen. Malam hari ini salam untuk Mia Absari, Ami Wibowo, Mbah Toibi, Ali Agustinja, Abi Roy, Dimoker, Pak Jono Tamrin, buat Rasna Rustu Wilujeng, dan Yeni ini yang ada di Prigen juga selamat malam. Oh sudah bisa nih, WhatsApp call-nya sudah aman. Boleh silakan dicoba lagi di 0817505881. Memang sih beberapa hari kemarin sempat ada kendala di WhatsApp call-nya, tapi ini udah aman kok. Bisa dicoba lagi Cak Boncu ya, Cak Ardi yang ada di Rongkot. Terima kasih juga yang sudah meramaikan fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Dicoba dulu. Selamat malam yang sudah bergabung malam hari, ada Tomi Ridawati dari Medan hadir. Kemudian ada Putra Andriansa juga bergabung, terima kasih banyak. Mau pesta muduk aku dari Pekalongan. Ada Dendang, ya ada Dendang. Ada Ferry Sutarjo dari Siwalan Kerto, terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya gitu ya. Ada Yeni Kartika, waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Dania dari Gresik juga bergabung. Ada Reni Rentina, waalaikumsalam. Selamat bertugas ya. Tumiang Virgo dari Wonogiri juga bergabung. Ada Bulan Mina, terima kasih. Dari Lamongan, dari Camro Is di Jombang. Kemudian juga Utini Deva, selamat malam dari Kalimantan Timur nih ikut gabung. Ada Dumayanti, Seta Batalangka Sumatera Utara. Jafar Jai dari Suramadu, terima kasih. Dari Ripto Sasono juga bergabung malam hari dari Pakal. Ada Abah Waisel Samplangan, terima kasih sudah bergabung. Ada Bobo dari Medan. Kemudian juga ada Wid Harmoko, terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya satu
1: buang. Jadu buangan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat baik. Semangat. Sehat baik alhamdulillah. Gimana kawasan Rungkut malam hari ini?
2: Kenapa?
1: Kawasan Rungkut gimana malam hari ini?
2: Alhamdulillah aman.
1: Aman ya, siap. Mau lagu aman. Apa ini?
2: Mau lagu terus basa-basa bibir.
1: Di basa-basa oke, siap.
2: Ya salamnya buat semuanya saja yang belum aku senggol yang mohon maaf.
1: Siap.
2: Untuk majisannya selamat bertugas. Kalau pernah ngasih di
1: jabat-jabat amin, amin, saling mendoakan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Boncu dari kawasan Runcut. Bang Ardi dari Rungkut, terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Boleh kembali dicoba sobat kata yang tadi belum kesempatan untuk on air di 561-116-567-693 dan 0817505881. Cak selamat dari kawasan Jombang, masih pantol, masih ada saat. Terima kasih. Saya selalu Cak selamat di Jombang. Kalau Jombang biasanya ada Pak di Ali Imron juga pendengar setia dari Tembelang Jombang ya. Sebenarnya lagu ini hampir sama kayak milik Roma Irama, Kehilangan, tapi berbeda. Berbeda lirik, berbeda. Kemudian tapi poinnya adalah hal-hal yang apa namanya? Kita sesali adalah hal-hal yang sudah terlewat gitu. Jadi ya sesuatu akan terasa begitu berharga kalau memang sudah tidak ada gitu ya. Kalau lagu milik Roma Irama kan liriknya, kalau sudah tiada baru terasa. Nah ini juga baru terasa. Dari Nasar hadir untuk Sobat Kota.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Sobat Kota ingat lagu ini dipakai sebagai original soundtrack film horor klasik Susana. Judulnya itu adalah Wanita Harimau. Rilisnya tahun 1989 Sobat Kota. Dan lagu ini memang sering diasosiasikan gitu ya dengan adegan selingan atau humor di film-film legendaris Susana gitu Sobat Kota. Lagunya Basah-Basah Bibir, salah satu lagu ciptaan Latif Khan Sobat Kota, dan memang agak ini ya sebagai selingan gitu ya, atau cuplikan sedikit gitu ya sebagai penghibur di film horor gitu. Kalau zaman itu Wanita Harimau tahun 89 yang sempat nonton filmnya Susana. Terima kasih ya Sobat Kota sudah bergabung di Dendang malam hari ini untuk edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Besok insya Allah Dendang Surabaya ketemu lagi sama Irsyad jam 7 sampai 9 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Yang mau on air nanti aja jam 9 ya di Cakneng ya. Dendang udah mau tutup ini. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat. Ketemu lagi insya Allah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya, gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda, terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya. Bertarung nyawa.
2: Mbak Uti kepingin ngerungokno lagu Langgam Campur Sari, terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
3: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
2: Lah, kok iki lagu ndok? Wong tuwek digawe dolanan.
3: Ya ya Mbak, iki lagune.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ono nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor sugeng dalu sugeng pepanggen malih ketemu maneh dolor nanggone program saya sinten iket mau kan. Nah iki cak ning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir maneh lo tampil maneh. Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending terus lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian. Monggo dipantau, disimak dengan seksama. Dikancani tarining tias ya ngantos jam 11 mangke.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Assalamualaikum, dangdutnya Surabaya. Alright, yes, mantap, ya. Ya, matur sangat dulur-dulur. Ingat sowan bergabung sudah menanti dari tadi ya, menunggu suaranya Tari ya, begitu. Apa kok dinteni ya, Caning?
1: Caning.
0: Yo.
1: Campur sari. Koplo gendeng. Yo. Yo iki.
0: Kota FM-nya mana? Kota FM-nya mana, Mbak?
1: Kota FM.
0: Ayo balik mundur sih. Atret.
1: Atret. Kita over.
0: Tit.
1: Pengaruh menit. Saking rindunya sampai ke bapak.
0: Ah, masa sih?
1: Aya,
0: rindunya
1: se.
0: Berat atau enggak?
1: Aduh, abot.
0: Berapa kilo?
1: Wis ditimbang.
0: Ditimbang-timbangan nih ngeluh sampean.
1: Ya wis.
0: Ah, Mbak Zainal. Ayo, Cak Neng.
1: Campur sari.
0: Iya.
1: Koplo gendeng.
0: Betul. Kota FM.
1: Iya
0: iki.
1: Iya iki.
0: Nah.
1: Iya iki duduk iku.
0: Nah, ya ngono lho, Mbah.
1: Iya. Iya iki, iki kan bener duduk iku.
0: Yes. Alright.
1: Alright. kok sekerong.
0: Kerong, Mbah.
1: Nah, kerong deh.
0: Depade.
1: Yes, alright.
0: Alright. Mantap. Ya, Mbak Rika sabar ya, Mbak Rika. Sik, Mbah, baik lho, Mbah, nek sing telepon tapi antri ya, Mbah. Mbak Zainal dulu, Mbak Rika sabar ya.
1: Soalnya
0: kok aku dikira teleponku enggak diangkat ya. Lho, kan saya masih ini berbicara dengan Mbak Zainal. Iya.
1: Wong aku ndisian kok.
0: Lah iya.
1: Sabar.
0: Iya.
1: Sabar.
0: Wong sabar. Sawae ombo.
1: Tawa umure jare.
0: Iya, amin. Sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah, harapan saya mudah-mudahan semuanya sukses walafiat.
0: Amin.
1: Lebih-lebih ning tarinya satu.
0: Terima kasih. Amin. Sami-sami, Mbak. Amin. Terima kasih, Mbak.
1: Ibu, adik, saangun-angune mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin. Nggih. Oke, alright. Lagune napa, Mbah?
1: Apa mendung tanpa hujan ya?
0: Iya.
1: Anu, saire iku nek di
0: iya, sing sijine sarungan, sijine dasteran iku to.
1: Iya, pas mlayu bareng.
0: Awake kayak lomba jane ya, lomba.
1: Ya apa lomba ya?
0: Biasanya lomba iki ana apa iki sepak bal-balan ngono karo gawe daster bapak-bapak biasane. Lomba kayak seru-seruan.
1: Aku pengen ngadakan lomba nanti hari-hari pertengahan.
0: Oh gitu.
1: Lomba makan kerupuk, tapi untuk lansia dan kerupuk melempem ya.
0: Oh ya, lah yo tambah sak lomba gak mari-mari lah. Ya enak iku lomba makan kerupuk sak rawone.
1: Lho lah ya mbek empal barangku.
0: Wah. Iya, sak nolan.
1: Bede ning anu ning.
0: Iya, bede.
1: Bede ya.
0: Bede.
1: Bagus. Alright.
0: Alright.
1: Kayak ini lang iku. Istilahnya ini cekak. Alright.
0: Iya, salam.
1: Lagunya tak tunggu. Salamnya untuk siapa ya?
0: Siapa?
1: Lupa.
0: Loh, jangan lupa toh, Mbak.
1: Barangkali monitor ya. Tak, nih ambil kilo nih. Pak,
0: siapa?
1: Pak Mono kasihan Banggalan.
0: Pak Mono? Ya, oh, Pak Mono. Ya. Hei, Pak Mono. Ini loh disalami Mbak Zainal.
1: Iya.
0: Pak Mono Banggalan. Aduh. Ya?
1: Memonitor guyu-guyu.
0: Iya. Ayo Pak Mono sekali-sekali on air,
1: ada
0: Pak.
1: Ada Bang Ucok ya.
0: Iya.
1: Terus.
0: Siapa lagi?
1: Delosor.
0: Cak Solehin.
1: Terus. Yeah. Cak Ali ya. Cak Ali siapa
0: Cak
1: itu?
0: Cak Ali Benowo. Bukan?
1: Iya mungkin. Iya.
0: Kok iya mungkin toh, Mbak? Kok gak yakin ngono sih, Mbak? Ayo sapa?
1: Cak Ali, ngrungu Cak Ali iki lho.
0: Cak Ali ya sakerti ku menawa.
1: Nih disebut satu kali nama orang, nih yeah. disebut dua kali nggone doa do jari. Jari jemari apa nih?
0: Oh, pembaba.
1: Wali-wali dulu.
0: Oh, pembah senal, Mas Senal.
1: Lah iya, panggil.
0: Iya, ya wis lah tiyane ae, Mbak.
1: Ya wis itu semuanya aja yang tuh yang sudah kenal, yeah. kemudian tambah kerap. Yang belum kenal, monggo.
0: Yo kenalan.
1: Yo, iya,
0: ngono ta. Yo.
1: Iya, Neng.
0: Nggih, dalem.
1: Nek mimisen cepet ngoco.
0: Yo. Mantap, cakep. dan. Hati-hati toh Mbak Alon, Alon Mbak.
1: Iya nek ini sempet ngojo, jangan cewel kayak semur lo.
0: Yo.
1: Ojo sepisan nek golek kerja.
0: Cakep.
1: Kene akeh sing kaji dulur.
0: Iya Mbak.
1: Ya wis to ning dari matur suwun sangat.
0: Sami-sami.
1: Tanteni lagu ni.
0: Alright.
1: Pola. Pola nek setel marane sopo dak apa.
0: Ngono ta? Iya, ya, tak setel mari sobo lo ya.
1: Oh iya, nyaman iya.
0: Iya, tapi jadi protes lo Mbak ya.
1: Enggak, lah apa protes.
0: Laguku kok diputer mari sobo ngono kok.
1: Protes. Kelakon orang lo guna itu.
0: Iya. Protes. Iya, ngono ya Mbak ya.
1: Heeh. Ya.
0: Nggih.
1: Yo, langsung pamit turun.
0: Alright.
1: Mengurangi rasa hormat.
0: Hati-hati Mbak.
1: Lestari sama Kota SM.
0: Makasih.
1: Langsung pamit
0: turun. Hati-hati Mbak.
1: Alon-alon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bazainal. Ha ha ha Zainal. Ha ha ha Zainal. Oke, matur nuwun monggo badhe napa niki? On air ya. 0315611416 atau 0315676923. Alright. Ya monggo. Sa Yoko sini pertegal. Apa iki? Baju biru apa baju hitam ning tari? Loh, ayo apa bajunya? Silakan ditebak. Baik kan gresian sak ning. Ya iki ya iki ya iki. Halo, Mrs. Beauty Tari Sweet Smile. Oh, for Batari Ayu, sehat bagi rezeknya berlimpah. Amin. Deno, woi bang. Enak lagu Deno ya. Aku ya senang lagu Deno. Itu. Bagi di resapi ngene iki ya. Jan pokoknya. Ege. Oh ngono, nggih, Mbaika. Aja sedih-sedih to, Mbak. Ya. Harus bahagia nek gabung nang ngene jane. Alright. Mbak Arlina Cak Ning. Sik sekedap. Buat Cak ini Citra Land Mas Rizal juga Cak Aditya. Ning tari tetap semangat bagi selalu amin. Aha. Terima kasih. Oh ya. Nggih Cak Kris. Alright ya. Silakan dipilih ya. Biru apa hitam? Lanjut Cak Aribowo Trawulan. Semangat Mbak Tari. Nggih matur nuwun. Loh, sik lomba iki ya. Iya iya neng kono neng kone Cak Aribowo. Oke, okay. Cak Nur Yakin. Waalaikumsalam Sugeng Dalu. Kawasan Pasar Brebek Nganjuk hadir. Alright, matur nuwun. Cak Miskan, salam pagi untuk Rembo, Pak Sugeng dan Pasar Cak Samsulati, Mbak Putri Udayanti, Pak Jono Tamrin, Bunda Sutira. Nanti selamat bertugas. Terima kasih. Jagung BB kali santri. Alright, waalaikumsalam. Selamat hari tiap baik kamu, Ella Mbak Eka, Char Harry, Char Just Short, Char Anima Sudan, Leo Liane. Oke, okay. Lanjut cerita malam. Mangke mawon gitu, lanjut malam. Mau nggak langsung mawon mendung tanpa hutan.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Ya monggo, ya nanggapung. Saya pengen telepon ket mau, ya toh. Saya dorong kumanan, monggo. Masih bisa. Mbok ya tak penakno kene toh. Nek angel. Nggih. Monggo ta saya pinarak menika. Oh ya. Saya ke Facebook dulu aja ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Lewat Facebook, matur nuwun jempol-jempolnya. Nggih, sampun pinarak. Alright, sinten niki? Saya Cak Pardanis. Waalaikumsalam. Bojonegoro hadir. Nggih, matur nuwun Cak Pardanis. Mbak Alimatus Sadia. Nggih, saking Yogyakarta hadir Mbak Tari, salam untuk semuanya. Nggih, matur nuwun Mbak Alimatus Sadia. Sehat-sehat nggih. Alright. Cak Ning. Cak Ning. Campur Sari.
1: Cak Neng, campur sari.
0: Koplo gending. Kota FM. Yo iki.
1: Yo iki. Yo iki.
0: Neng Nining, Indrapura.
1: Nggih, Neng Baru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Niki wonten dalem napa nembe tugas?
1: Niki lembur awune.
0: Oh nembe. Oh nggih. Oh ya saya kesel iki ceritane yo.
1: Nggih langsung. Oh niki tarikate jenenge terus kula.

0: Badai.
1: Disuntikan merendah dengan.
0: Alhamdulillah saya sehat. Nenek ini sehat gak
1: ya? Alhamdulillah. Iya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun rati-rati serak niki.
0: Lo alah. Iya.
1: Gara-gara meme es tuh mas tengah cengi embeng panas-panas.
0: Es terus. Lah pancane ya hawa nih ya. Pengen es saya.
1: Lah itu masa akan nanding berarti mboten di mimik
0: nggih. Nggih, mesti mimik mawon mboten napa-napa. Nggih.
1: Nggih.
0: Pokoke mari ngelake, nggih. Monggo, badhe request napa?
1: Badhe nyuwun pangarepan nggih.
0: Oh, nggih, pengarepan.
1: Nggih.
0: Monggo, badhe salam.
1: Badhe kirim salam kagem saya kemawon rencaneng tanggal tadi bertugas tahun iki. Selamat bertugas.
0: Nggih. Ternuwun.
1: Lajeng kagem sedaya kemawon kang mirengaken ten acara niki salam kenal santen.
0: Nggih.
1: Kagem Pari, matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Nining Indrapura sudah hadir. Nggih. Pangarepan. Rasane kangen. Wah, ki wong kangen iki mau ceritane ya. Heeh, nek sing pengin lagu mendem kangen ya. Heeh. Ayo, kangen iku bendino, ya gak popo, ngono lho. Iya kan? Wis aja kuwatir bendino kangen akan apa iki teratasi, pokoke ana cak ning teratasi insyaallah. Iya, ngandani kok. Cobaan ta. Cobaan kangen ta, kangen aku ngono lho ya. Masih kalau bendino ketemu ya. Kakek Gwinara, kawasan Bali Utara hadir. Terima kasih kakek. Mas Misbah, waalaikumsalam. Purbalingga hadir. Mas Irul, waalaikumsalam. Banda Soleh Koko Bangalan hadir. Restu Kiu, Balang Benda hadir. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klon Wuning Tari Monggo, Pinara. Saking Banjarnegara, Jawa Tengah hadir. Ngantos paripurnaing ati corong. Si Sugeng Dalu, Sugeng Tugas, semangat lansia selalu. Amin. Oh ngono, saya tak boleh nasi yo lagu ni yo Bang Soca yo, gowo rasa kangen lo kan, kangen mana to yo, akeh wong kangen ni ceritanya yo. Mbok Lasri, waalaikumsalam Sugeng Dalu Sumatera Selatan Nyawiji. Cak Polpo NST Medan hadir. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak tadi cantik hadir Medan yo. Iya, semangat bertugas Mbak. Iyo, salam malam Rabu. Alright, yes. Mbak Tumi Virgo. Warga Mabarwono gitu Medan hadir. Oke, matur nuwun. Cak Rohyanto Sugeng Dalu Mbak Teri saking Demak. Salam sedaya pamidangan Cak Ning pundi kemawon matur nuwun nggih Cak Rohyanto. Dangu mboten pinarak jenengan nggih wonten Cak Ning. Nggih sehat-sehat nggih. Aha. Mbak Kong, waalaikumsalam Sugeng Dalu. Badhe Jagong sarang GBB. Oh nggih sampun di teks sedaya nggih matur nuwun. Sambal kecap malam Kakak Medan hadir. Terima kasih. Cak Muhammad Suki, waalaikumsalam Gembong Babat Nyawiji. Sekedap, salam sedaya kemon Pak Midangat Kota FM Surabaya. Salam merdeka, merdeka, merdeka. Ning taris keluarga, mungkin tetap pindah dengan sehat kasarasan. Amin. Rintit Maides Jawa Barat. Terima kasih ya. Mbak Vera Kumala Gestro, salam rahayu wengi fans Cak Ning, Pak Po Pisang, Bu Diantara TV. Terus apa mana ki? Tante Herlin. Oke. Okay. Umi Julera, Cak Ning Bojonegoro Sekar Arum salam wengi, matur nuwun. Terus ana Bulan Mina. Cak Ning bersama Cak Perdanis lan Pak Jumati serta Cak Sukirman mantup Lamongan. Oke. Okay. Cak Bari Sutarjo, sekedap CC. Aha. Cak Ning silan kereta hadir kata sepundi. Portasipun alhamdulillah sae nggih matur nuwun. Cak Aditya salam sedaya kemawon, beli santu ketut Sugeng Dalu. Malam Kak Tarian cantik manis imiu dari Gianyar Bali ikutan hadir. Makasih ya, beli. Selamat tugas, salam rahayu untuk semuanya. Oke, Cak Ratna Winarko Sugeng Dalu. Berita kembaran Tomo Ramadan City. Selamat malam Mbak Tari, selamat tugas jaga imun. Cak Wongko Prasetyo ngopi dulu biar fresh nggih. Cak Sugianto Prima. Cak Sugianto, Yanto, makasih Pak Hartono. Waalaikumsalam Pak Demangan Jakarta Utara ya hadir. Salam sehat kakak sedaya kemon nggih. Mbak Fauzia Zagie baru saragi ugi hadir. Cak Bobo Sugeng Dalu. Cak Ning. Aduh terputus. Monggo bisa dicoba kembali nggih, monggo. Nah, iki paling sinyale nggih. Monggo pada telepon nggih 0315611416 dan 0315676923. Cak Ning.

0: Cak
1: Cak
0: Ning.
1: Ning, campur sari, koplo gending,
0: Yes.
1: kota FM,
0: Alright. Yo.
1: yoiki nasi kuning, Mbak Tari.
0: Nasi kuning. Menunya nasi kuning.
1: Ini
0: Masya
1: nanti
0: Allah.
1: saya habis apa itu? Apa itu
0: Apa itu?
1: kendurenan rebo
0: Oh,
1: pungkasan iku lho
0: oleh
1: Mbak Tari nek
0: berkat
1: dadi nggawe
0: ceritane.
1: nasi
0: Enak
1: kuning.
0: iki re, sego berkat. Masya
1: Iya
0: Allah.
1: temenan, wedo mantap kan mantap.
0: Iya,
1: Nanti
0: Cak.
1: diminum apa
0: Diminum.
1: minumnya teh
0: Oh,
1: hangat.
0: minumnya teh hangat. Alright.
1: Iya, nggak
0: Iya.
1: dingin-dingin Mbak Tari, nanti
0: Iya.
1: kalau jam-jam segini minum air dingin ya.
0: Iya.
1: Ya gimana gitu loh Mbak
0: Dingin
1: Tari.
0: tentunya ya.
1: Iya, harus dingin.
0: Yeah.
1: Dingin-dingin empuk.
0: Iya lagi rebahaning kasur dari empuk ngono lho ya.
1: Lah, iya sambil telepon sama Mbak Tari.
0: Apa enak
1: Mbak
0: tenan
1: Tari
0: ya.
1: sehat ya Mbak Tari ya?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Ella juga sehat ya. Sama ya,
1: Alhamdulillah, ya itu
0: alhamdulillah.
1: tadi barusan pulang.
0: Iya, oke.
1: Dari
0: Alright.
1: apa itu doa-doa sama orang-orang banyak.
0: Alhamdulillah.
1: Nih,
0: Nggih, monggo.
1: lagunya Mbak Tari.
0: Iya, apa iki lagu nih?
1: Tresno Suci Mbak Tari.
0: Tresno Suci. Alright.
1: Nih,
0: Monggo salam.
1: salam-salam nih Mbak Tari.
0: Nggih, monggo.
1: Salame kangge Bunda Mami. Bunda Fatona mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Dan juga Mbak Shanti Salala.
0: Yes.
1: Mbak Irma kedua-duanya.
0: Alright.
1: Bunda Farhan, Bunda Sutira juga, dan
0: Dan
1: kesemuanya.
0: yes.
1: Buat Mbak Tari sehat selalu,
0: Amin.
1: barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir.
0: Amin,
1: Kalau pulang
0: sama-sama.
1: hati-hati Mbak Tari,
0: Matur
1: nih.
0: nuwun.
1: Terima kasih lagunya saya
0: Sami-sami.
1: tunggu.
0: Alright, nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saking perikan pasal sudah hadir. Nggih, monggo langsung mau nggih pengarepan.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.4.

Walu-walu Cikgu TFM dan Dunia Surabaya. Matur nuwun. Telur-telur tasih pinara. Masya Allah. Dan gayang toh. Apa Ibu Dah Fitri. Waalaikumsalam Mbak Tari, jangan lupa makan. Maci, Bunda Fitri sudah diingatkan. Bunda Fitri juga ya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa bobo ya. Bunda selamat, lebak, waalaikumsalam, sugeng dalu cahyo padhir, matur nuwun. Lanjut malih nggih wonten Facebook monggo badhe pinarak wonten on air nggih, masih ada kesempatan. Alright. Sekedap tak buka IC nang ngene Facebook. Oke, sinten iki yang baru hadir nggih? Baru muncul komennya, Cak Raman Diski, warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Mbak Sivana Sinta, matur nuwun Kota FM Surabaya. Sugeng dalu Surabaya, dalu ugi. Lanjut malih, Camat Hudori, waalaikumsalam. Mbak Tri Nintia, semoga saya selalu Jakarta hadir. Matur nuwun nggih. Sinten niki sampun, niki sampun. Alright. Ya, ini sudah. Nggih. Ini ada beberapa request yang lagunya sik durung tak kulakno ya. Nggih, sekedap. Niki sampun, Cak Bobo nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutarno, saking Palembang aja pinara wonten grene Mbak Tari, Cak Ning nggih. Monggo pinara, Pak Sutarno. Mbak Ayu Iriani, waalaikumsalam. Mbak Trining Tias warga Medan Amplas hadir, matur nuwun. Bunda Fitri, waalaikumsalam, hadir, sehat selalu, amin. Niki sampun, niki sampun. Sudah ya. Api era iki gambare dari Britik Kembaran. Oke, okay, alright. Sama sedaya nggih. Oh, yus kabeh nek ngono iki. Monggo iki mau nek sing pengen mireng lagu Ilatan Po Balong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Matur sangat dolor-dolor yang ngasawan pinara. Nggih, matur nuwun. Pamuntun nggih mobil wonten klentra-klentu klentu atur salah-salah kata lagu-lagu dirikos dering terputar monggo benjing sakat rikos malep kase penting dolor-dolor terhibur. Lan sampun kesempatan tetap jaga kesehatan, tetap pantau walu-walu komasi juga TFM Dangdutnya Surabaya. Kelataran Intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Penwana koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Call me. Mix breath.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: teman-teman. Mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan di radio kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Aduh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Dendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kali merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.